0: filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
5: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
3: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
3: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
3: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
10: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
3: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
12: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
13: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
15: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
16: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
15: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
16: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
17: Seluruh atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, maksa dia raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
16: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada untuk kebersamaan kami ya di pagi hari ini. Tadi kita baru saja mengikuti Warta Berita Sentral Jakarta ya di pukul 8 tadi untuk mengupdate informasi terkini. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas, selamat pagi dan semoga hari ini lancar. Melengkapi kebersamaan kita pagi ini, kita akan menghadirkan podcast bersama LKBN Antara. Nah, kali ini bersama dengan Ibu Gayatri ya. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung yang akan membahas terkait kesempatan kedua dari dalam lapas. Dari RRI Bobo kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul
1: kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space. Mm-hmm. Di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi wow. di dalamnya ada tanaman, mm-hmm. aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama mm-hmm. datang mm-hmm. di lapas mm-hmm. di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran mm-hmm. untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali yeah. Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, mm-hmm. sebagai ex warga binaan mungkin saya yeah. boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
1: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru
1: ya,
3: pulang?
1: Iya, baru okay. pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan mm-hmm. di dalam mm-hmm. lapas ya, mm-hmm. orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali betul, masuk betul. Sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu
3: betul, betul. Ya. Jadi nah, pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
1: betul.
3: Ya?
2: Ya, sebagai okay. bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Okay. Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian mm-hmm. Rutin yang muslim ke masjid, mm-hmm. yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami karena yeah. kami merasa diberi kesempatan
3: yeah, yeah.
1: Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya
1: betul.
3: Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan betul. Di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar.
3: Oh.
1: Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita
3: iya,
1: ya.
3: Iya.
1: Ya jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
3: Oke, okay, oke.
1: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
3: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
1: Iya.
3: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
3: Iya.
2: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian karena okay. tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ecoprint. Dan dari ecoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ecoprint batik.
3: Ecoprint batik. Ya, ecoprint apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ecoprint saja, tidak ada batiknya.
3: Okay.
2: Ya, jadi itu masih
3: dari daun ya Bu.
2: Dari
3: ya?
2: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
3: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
3: ada,
2: seperti
3: ada
2: ini
3: warna
2: kita memakai
3: yang
2: tertinggal.
3: Betul betul.
2: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
3: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
3: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya Bu,
2: berwarna
3: ya?
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
3: Oke okay, oke okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
3: Okay, okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
3: berarti
2: tujuannya
3: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
3: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
3: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
3: ini dompet ya,
2: Bu, ya? Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
3: Oh, ini
2: biasanya ya sisa dari batik.
3: Gitu,
2: atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
3: Betul gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
3: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
3: Okay.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
3: bakery
1: bikin
3: juga ada.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
3: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh, enggak. Saya masih
3: tapi
1: melanjutkan
3: apa yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
3: betul,
1: diberikan.
3: Betul.
1: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
3: Wow.
1: Gitu. Jadi
3: jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu. Betul. Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
3: menerima kita.
1: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
3: ex-warga binaan
1: di dalam, mm-hmm, yang ya.
3: Apa,
1: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
3: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
3: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling saling menyemangati.
3: Karena
1: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Mm-hmm. Nah, kami enggak mau terputus. Kami ingin
3: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
3: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
1: menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa diberi kesempatan
3: Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
1: Betul.
3: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
3: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
3: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
3: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan. Dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
3: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
3: Tidak punya salah.
2: Tidak punya kesalahan. Iya, tapi bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
3: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan
3: betul
2: gratis. Tapi ya, sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah. Enggak. Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
3: betul,
2: itu
3: betul
2: efek jera.
3: Iya, gitu.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
3: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
3: Kalau Tania sendiri nih, Tania kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
3: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
3: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
3: Wah, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
3: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak. Walaupun gimana.
3: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu
1: itu
3: hukuman
1: sudah jadi
3: juga sebenarnya.
1: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial. Kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
3: Betul,
1: beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
3: Oh iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
3: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
3: Iya, pasti dan sudah kita, dipertimbangkan ya, gitu
2: kajian
3: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
3: Barudak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
3: Bahasa Sunda, tapi Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
3: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
3: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
3: Oh. Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
3: secara 10. Digital begitu Bu, apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
3: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
3: Okay.
2: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka ayo berlomba.
3: Iya, bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Ya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih.
3: Satu
2: dan
3: malam,
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
3: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda. Di dalam tenda.
3: Jadi dibuat
1: seolah-olah camping
3: ya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak,
3: yang
2: bisa peluk anaknya.
3: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
2: atau biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
3: Oh iya.
2: Yang penting ada pengawalan petugas.
3: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap
3: betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
3: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
2: Betul.
3: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
3: Iya, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita,
0: ya baik pendengar ya, mohon maaf kami kami cukupkan ya untuk LKBN Antara dengan membahas mengenai kesempatan kedua dari dalam lapas, dimana tadi dan tadi kita sudah bersama dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung ya, Ibu Gayatri. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti dialog interaktif dalam studio bersama dengan saya akan memandu langsung, dan juga sudah ada juga narasumber yang kita akan kenalan juga nanti, membahas mengenai Gerak Jalan Indah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kota Bau-Bau, sesaat lagi.
5: FM, FM, FM.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, senang sekali Rizka kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif kita hari ini. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Bau-Bau telah menyiapkan berbagai kegiatan yang tentunya ini melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah Lomba Gerak Jalan Indah yang selalu menjadi agenda yang dinantikan setiap tahunnya oleh masyarakat. Melalui dialog kita pagi ini, kita akan membahas panduan pelaksanaan Gerak Jalan Indah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kota Bau-Bau, mulai dari jadwal kegiatan, kategori peserta, tata tertib, hingga hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan juga meriah. Telah hadir di tengah-tengah kami pendengar yang selalu saja menjadi narasumber kami tentunya, Bapak Claudie Aswad Esos MSI. Beliau adalah Asisten 1 Pemerintahan Setda Kota Bau-Bau. Selamat datang Bapak.
4: Terima kasih.
3: Iya. Kabarnya bagaimana hari ini di tengah kesibukan ulang tahun RI ini?
4: Alhamdulillah baik. Sehat walafiat.
3: Oke, baik. Tentunya kali ini beliau hadir untuk memberikan informasi ya mengenai tata tertib ataupun panduan yang tentunya ini masih terus menjadi evaluasi juga dari pemerintah Kota Bau-Bau terkait kegiatan yang selalu menjadi kegiatan rutin di setiap tahunnya. Dan untuk Anda juga yang bergabung bisa ya di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Dan tentunya pendengar, sudah banyak juga yang ingin bergabung, tapi kita dengar dulu ini sebagai pengantarnya ini. Mungkin Pak bisa disampaikan apa sih sebenarnya tujuan utama pelaksanaan Gerak Jalan Indah di Kota Bau-Bau ini dan apa tema yang atau semangat yang ingin diangkat melalui penyelenggaraan Gerak Jalan Indah tahun ini.
4: Baik,
5: terima kasih ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Para pendengar seluruh masyarakat saya Kota Bau-Bau dimanapun berada, dalam rangka peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Tingkat Kota Bau-Bau memang sudah menyiapkan berbagai kegiatan.
3: Ya.
4: Nah, ini seirama pula dengan arahan pemerintah pusat bahwa dalam rangka memperingati kemerdekaan tahun ini tentu dibuka ruangnya kepada seluruh masyarakat untuk menikmati atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi, memang pemerintah Kota Bau-Bau sudah menyiapkan, memfasilitasi beberapa kegiatan yang masih tiap tahun dilaksanakan. Nah, kemarin juga kami sudah melakukan rapat pemantapan panitia juga dipimpin oleh Pak Wali, hadir Bu Wakil, Pak Sekda. Sehingga prinsipnya bahwa pemerintah Kota Bau-Bau juga siap menyelenggarakan, melaksanakan peringatan hari ulang tahun ini. Dan tentu ini untuk kita semua, untuk khususnya di masyarakat Kota Bau-Bau.
3: Baik, ini temanya nanti yang diangkat apa nih Pak untuk tahun
4: tema,
3: ini?
4: Tema nasional ya, mengacu kepada, untuk tema tahun ini tentu mengacu ke tema nasional. Gitu ya, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Baik.
4: Nah, tentu semua kegiatan di daerah, khususnya di Kota Bau-Bau juga mengacu kepada tema tersebut.
3: Yeah.
4: Sehingga tidak boleh keluar dari tema yang ada itu. Nah, di berbagai kegiatan, ya, silakan pemerintah membuka seluas-luasnya.
3: Iya.
4: Supaya juga masyarakat bisa menikmati hari ulang tahun kemerdekaan ini.
3: Baik, ini pelaksanaan Gerak Jalan Indah nanti dimulai dari tanggal berapa ini Pak? Selama berapa hari?
4: Sesuai juknisnya ya, itu direncanakan akan dimulai pada tanggal 11, 12, dan 13 Agustus. Tetapi sebelum itu juga di samping gerak jalan indah ini, juga pemerintah juga menghimbau bagi seluruh masyarakat, terutama di internal pemerintah, di OPD, internal pemerintah daerah, juga untuk menyelenggarakan lomba-lomba yang memang bisa diikuti oleh semua masyarakat, khususnya di OPD. Nah, sejak beberapa hari yang lalu juga di antar OPD sudah ada lomba-lomba antara lain yang diselenggarakan di halaman kantor wali kota yang diikuti oleh para OPD. Itu ada lomba lari karung, ada lomba bola gotong, begitu. Intinya lomba yang meriah, begitu, melibatkan masyarakat, begitu.
3: Baik, ini kan Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya ini banyak sekali kategori-kategori ya yang mengikuti gerak jalan indah, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau kategori umum apakah ada tambahan, ada perbedaan dengan tahun lalu atau sama saja nih Pak?
4: Sama seperti tahun lalu. Nah, kami di panitia sebenarnya akan melaksanakan technical meeting yang tanggal 7. Tetapi informasi pendahuluannya saya sampaikan kepada masyarakat, kepada semua satuan pendidikan termasuk organisasi perangkat daerah yang akan berpartisipasi dalam lomba gerak jalan tahun ini. Nah, kategorinya masih sama seperti tahun yang lalu, begitu. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Misalnya untuk di satuan pendidikan untuk aksesoris itu kita batasi.
3: Oh, dibatasi.
4: Ya, kita batasi di satuan pendidikan itu satu barisan putra dan satu barisan putri. Ini juga untuk meminimalisir, karena namanya aksesoris kan ini pasti ada berdampak kepada tambahan-tambahan pengeluaran, gitu, sehingga dibatasi. Tapi semangatnya adalah bagaimana memeriahkan ini. Nah, oleh karena itu dalam rangka berpasi-pasi ini juga pelaksanaannya tidak boleh juga terlalu berlebihannya mengakibatkan pembebanan pemberatan kepada orang tua, tetapi intinya kita laksanakan dengan meriah.
3: Gitu. Baik, rute kegiatannya nih Pak, apakah masih sama dengan yang sebelumnya?
4: Ya, insya Allah di rapat kemarin saya putuskan masih sama, itu startnya dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Betulambari itu. Kemudian rutenya seperti tahun lalu, belok kiri di Tugu Kirab ya, masuk di Jalan Sultan Murhum, kemudian masuk di Jembatan Gantung, kemudian belok kiri menuju Jalan Yosudarso, kemudian mengarah ke Pelabuhan Murhum, masuk ke Jalan Letir Buton, kemudian masuk di Kotif Lama ya, belok kanan di situ menuju Gedung Pancasila, dan finishnya di rumah jabatan di depan apa di belakang yang seperti tahun lalu.
3: Penghormatan selalu di situ.
4: Ya, penghormatan di situ dilaksanakan.
3: Baik. Ini Pak, aturan durasi variasi apakah ada?
4: Untuk variasi barisan memang di juknis itu tentu setuju tadi, ini dalam rangka menampilkan keahlian, mengampilkan seni keindahannya. Tapi juga tetap dibatasi waktunya dalam juknis itu, dibatasi itu 2 menit, karena memang jumlah barisan yang memang sampai kita belum dapat karena masih terus mendaftar teman-teman di OPD, tapi kita batasi tentu dengan pengalaman-pengalaman tahun yang lalu supaya pelaksanaannya tidak sampai malam
3: lagi gitu, ya,
4: karena kalau sudah malam kan pasti risiko tambahannya ada.
3: Iya, betul.
4: Gitu ya, jadi kita batasi. Begitu, silakan para peserta menyesuaikan dengan waktu itu. Tentu silakan melakukan variasi yang indah, namanya gerak jalan indah kan harus indah, tetapi tetap memperhatikan waktu yang disiapkan oleh panitia.
3: Baik, apakah bisa dibocorkan sedikit Pak, apa-apa saja sih yang jadi penilaiannya nanti?
4: Poin-poin nanti besok ya, nanti besok akan dibahas, tanggal 7 akan dibahas dengan semua perwakilan peserta atau ofisialnya supaya sama persepsinya. Tapi intinya kalau penilaian baris-baris saya kira standar ya, oleh dewan juri begitu, dan kita berharap pelaksanaan tahun tentu lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu di Juknis juga diatur termasuk ke di samping variasi tadi juga diatur soal yel-yel kan ini juga tidak menutup kemungkinan masyarakat sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada bangsa, kepada daerah ini juga ada yel-yel yang disampaikan. Nah, oleh karena itu khusus yel-yel ini memang sudah diatur dalam Juknis itu. Silakan berinovasi, tetapi yel-yel itu tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan asas kesopanan, norma-norma kepantasan. Termasuk tidak boleh menyinggung atau bicara tentang suku atau sara, ya rasis, tidak boleh lah. Begitu, silakan dibuka ruang, tetapi sekali lagi harus tidak boleh keluar dari norma kepatutan.
3: Baik.
4: Begitu. Dan sekali lagi sara, tidak boleh menyinggung urusan sara.
3: Baik. Begitu. Apakah nanti Pak akan ada kriteria khusus dalam penilaian, misalnya mungkin kan biasanya kalau gerak jalan indah keindahannya, kerapiannya, apakah nanti kreativitas atau kekompakan menjadi salah satu penilaian?
4: Juga dalam Juknis itu juga menjadi salah satu kekompakan. Tapi intinya begini, pedoman penilaian tetap mengacu kepada peraturan perundang yang berlaku di samping menilai keindahan. Tetapi yang penting juga bagi panitia adalah membuka ruang ruang juara itu yang seluas-luasnya. Begitu, kategori juaranya itu harus ditambah. Begitu. Kemarin juga di rapat sudah diingatkan bahwa kalau yang berbaris itu misalnya dalam 3 hari ada 600 barisan, kemudian hanya juara 1, juara 2, juara 3, tentu ini harapan masyarakat itu juga menjadi tidak juga tertutup, tapi menjadi kecil peluangnya, sehingga akan dibuka juara, ada juara favorit, apakah juara harapan ke berapa begitu. Tentu juga tidak melanggar juga aturan, tapi dibuka supaya harapan masyarakat itu, apresiasi mereka itu betul-betul kita hargai. Tentu tidak akan semua juara, tetapi dibuka ruangnya, tidak hanya 1, 2, 3, mungkin ditambah mungkin apa harapan 1, 2 atau juara terfavorit atau juara pakaian terheboh, kira-kira begitu kan, juga namanya indah ya, tidak ketat seperti PBB alat TNI itu, karena juga indah, karena itu tadi ini untuk memeriahkan.
3: Baik, apakah sudah ditahu ini Pak ada berapa nanti yang ini kan jadi apresiasi ya buat yang juara pemenangnya begitu. Apakah ini sudah ditahu pemenangnya ada berapa nanti nih?
4: Belum. Iya, masih disusun terus itu. Tentu persekan evaluasi tahun lalu. Jadi di tanggal 7 nanti akan disampaikan kepada semua peserta, perwakilan peserta atau pelatih atau ofisialnya. Makanya hadir di tanggal 7 nanti akan dibahas di technical meeting. Tetapi juga yang penting bagi pemerintah adalah kenyamanan, keamanan penyelenggaraan lomba gerak jalan ini. Nah, bicara keamanannya, ketertibannya, tentu bukan hanya pada pelaksanaannya, tetapi mencermati pelaksanaan latihan beberapa hari ini juga memang dalam pantauan pemerintah. Begitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau gesek-gesekan pada saat latihan ini. Itu juga menjadi konsen dari teman para pengamanan kemarin, khususnya TNI Polri, supaya juga lurah, camat berkolaborasi untuk memantau peserta yang latihan setiap malam ini, karena itu rawan gesekan, rawan keteris, apalagi latihannya di malam hari. Ini juga kemarin sudah disampaikan pada para camat bahwa silakan untuk latihan, tetapi tetap terpantau untuk menghindari gesekan-gesekan di tingkat masyarakat yang latihan ini.
3: Oke, baik. Nanti juga kita akan bahas mengenai keamanan dan keselamatan, Pak ya. Nah, yang ingin juga saya tanyakan, apakah saat ini masih terbuka pendaftaran atau sudah ditutup ini, Pak?
4: Masih terbuka sampai dengan tanggal 7 sampai dengan pelaksanaan technical meeting nanti.
3: Oh, berarti tanggal 7 technical meeting ya.
4: Tentu batas akhir pendaftarannya di tanggal 7 itulah. Begitu, sehingga kenapa ini kita batasi, untuk memudahkan panitia mengetahui jumlah peserta yang ikut lomba. Sebab kalau jumlah kita tidak tahu, sulit menentukan hari pertama berapa barisan.
3: Betul.
4: Kategori apa saja. Sehingga ini, oleh karena itu kepada masyarakat dihimbau, jangan mendaftar nanti di hari H atau di luar yang ditentukan oleh panitia, karena menyulitkan tadi.
3: Iya, betul.
4: Nah, tahun lalu karena memang terlalu semangat masyarakat dan terlalu berlebihan, sehingga mendaftarnya di hari H. Ini kita himbau supaya mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga memudahkan bagi panitia untuk mengatur hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, sehingga tidak selesai sampai larut malam kira-kira begitu, supaya aman kita semua.
3: Iya, dan tentunya juga dari pemerintah Kota Bogor terus ada evaluasi apa ya, agar tentunya ini siapa sih yang tidak ingin kegiatan ini diselenggarakan dengan aman, tertib. Betul. Itu juga bisa memudahkan juga para panitia agar tugasnya juga cepat selesai, dan juga kita selain dari pemerintah Kota Bau-Bau ya pendengar, kita juga sebagai masyarakat yang nonton ya, jadi wajib juga menjaga keamanan dan juga ketertiban. Yang saya rasa memang kegiatan Gerai Jalan Indah ini Pak, bukan cuma dari peserta atau yang nonton saja, UMKM juga sangat diuntungkan ya Pak ya. Tapi semoga saja ini bisa berjalan dengan baik. Dan ada beberapa pertanyaan juga atau komentar yang masuk dari kepada kami, nanti kami sampaikan di sesi kedua ya, mengenai hal-hal yang sudah beberapa hari ini viral di media sosial ya, tentang yang latihan-latihan itu. Tapi semoga saja ini bisa diatur dengan tertib. Nah, bagaimana ini Pak, kesiapan dari panitia dalam menjamin keamanan, keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung? Karena kan ini jalur yang dilewati ini adalah jalur yang sering sekali masyarakat gunakan ya. Apakah dari pemerintah sudah menyiapkan panitia-panitia untuk keselamatan yang ada di perjalanan sampai dari start sampai finish? Terus sejauh mana juga kolaborasi pemerintah Kota Bau-Bau dengan mungkin kepolisian, Satpol PP untuk menjaga keamanan ini Pak pada saat perlombaan nanti?
4: Ya, untuk keamanan saya kira pelaksanaan lomba gerak jalannya kan setiap tahun dilaksanakan. Jadi tentu dari panitia termasuk pengamanan tahu betul di titik-titik mana kira-kira yang menjadi pusat perhatian, utamanya di rute ini. Nah, itu juga sudah diantisipasi potensi-potensi yang menimbulkan macetan, termasuk rekayasa lalu lintasnya tentu akan disiapkan lebih awal. Termasuk kesiapan untuk keamanan tadi ya. Keamanan. Kemudian juga lebih penting adalah mengenai petugas-petugas medis.
3: Iya, gitu. Ini juga
4: kemarin
3: penting,
4: juga
3: Pak,
4: sudah dilakukan pembahasan lebih detail untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun lalu. Misalnya di mana saja itu ambulans harus berada, posisi ambulansnya harus menghadap kemana sampai sedetail itu. Karena juga memang ambulans tersedia, cuman aksesnya ini juga kadang-kadang semangat penonton ini juga tidak bisa kita hindari, sehingga mencari titik-titik sehingga kalau ada anak-anak kita yang terpaksa kelelahan, evakuasinya mudah. Begitu. Ambulans standby di titik mana sudah sedetail itu dengan mengevaluasi yang lalu. Nah, tadi menarik memang UMKM di samping juga untuk masyarakat memang untuk UMKM. Oleh karena itu rutenya ini agak panjang, tentu juga membuka ruang bagi pedagang-pedagang kita.
3: Iya, betul.
4: Silakan dibuka ruangnya. Tentu tidak juga mengganggu akses peserta lomba gerak jalan. Iya, jadi mereka juga ada ruangnya, peserta lomba gerak jalan ada ruangnya, sehingga UMKM juga mendapat manfaat ekonomi dari sini.
3: Oke,
4: nah, bukan hanya pada saat hari ya, tentu juga pada pedagang kita di toko-toko di mana yang menjual aksesoris juga mendapat manfaat ini. Ini juga menumbuhkan juga ekonomi kita bagi pada pedagang pakaian, apakah itu kaos tangan, kaos kaki, begitu, juga mendapat
3: seragam
4: manfaat
3: seragam sekolah,
4: gitu ya.
3: Oke, baik. Dan apakah ada kendala Pak selama proses mempersiapkan kegiatan ini, yang dimana juga kendala ini selalu terjadi di setiap tahunnya? Apakah apa itu kendalanya itu Pak?
4: Iya, kalau evaluasi sebetulnya lebih kepada konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan, begitu. Misalnya apakah itu soal bicara keseragaman kan ini relatif ya. Kalau pakaian misalnya pakaian sekolah gampang mendeteksi seragamnya begitu. Cuman di organisasi di pemuda ini yang memang juga tidak harus seragam tapi juga bagaimana berpakaian yang tetap sopan, tetap santun begitu. Nah, itu juga menjadi tantangan. Tapi saya kira

0: masih menerima ya, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan sampaikan ke narasumber kita di sesi kedua. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi, tetap di RRI Bau Bau.
1: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Oke, baik pendengar, kita masih di dialog interaktif kami membahas panduan pelaksanaan gerak jalan indah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan saya masih dengan Pak Asisten 1 Pemerintah Sekda Kota Bau-Bau, Bapak Claude Aswad. Nah, kita lanjut ini Pak. Ada beberapa komentar ini yang masuk ke kami mengenai gerak jalan indah. Yang telah kami rangkum, yang harus dari Facebook ini Pak ya, yang harus dievaluasi barisan Karang Taruna yang mungkin ada slogan atau yel-yel mereka bahasa kasar atau tidak pantas didengar. Kalau yang betul-betul ikut lomba dan rapi bolehlah, tapi kebanyakan cuma asal-asalan ikut. Ini juga sempat ramai di media sosial. Bagaimana tanggapan dari pemerintah Kota Bau-Bau Pak tentang komentar dari masyarakat?
2: Tentu di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam rangka lomba ini memang juga dimungkinkan diperbolehkan untuk membuat yel-yel gitu. Nah, yel-yelnya sudah ada panduan, sudah ada normanya, mengacu kepada tema, ada semangat NKRI-nya, semangat perjuangannya, tidak boleh melanggar syarat tadi. Nah, oleh karena itu dari awal teman-teman kita lurah pada saat mendaftar itu sudah harus terkonfirmasi yel-yel yang disampaikan itu gitu. Jadi, nah, di samping itu juga pada saat mendaftar itu memang ada rekomendasi dari lurah begitu tentang yel-yelnya apa begitu. Nah, yang tidak bisa diantisipasi itu adalah pada saat mendaftar yel-yelnya sesuai yang sulit dikendalikan, bisa saja berubah di tengah lapangan. Itulah yang menjadi yang dimaksud oleh masyarakat kita itu tadi begitu. Sehingga kok kenapa bisa lolos ini? Itu yel-yelnya yang melanggar tadi itu. Nah, ini yang juga akan evaluasi. Sehingga di awal memang para lurah sudah mengawal mendampingi ini. Dan kalau memang yel-yelnya tetap melanggar sampai dengan di menghadapi tiba di finish, saya kira panitia dan pengawas tidak akan ragu membubarkan di tengah jalan. Begitu. Baik. Ini evaluasi seiring sejalan dengan keluhan masyarakat tadi. Sehingga yel-yel tidak boleh bertentangan dengan tadi itu.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, tahun ini memang agak tegas. Begitu. Kita setuju ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat. Betul. Karena memang untuk masyarakat dari kita, untuk masyarakat kita. Tetapi jangan ternoda dengan hal-hal yang sehingga semangat perjuangan kita menjadi luntur, menjadi ternoda hal-hal itu. Gitu. Oke, baik.
1: Ada juga komentar di Facebook ini Pak dari @mybabynovalnazef. Pertanyaannya sudah hampir sama dengan tadi Pak. Assalamualaikum Pak Asisten. Untuk barisan yang melanggar aturan saat berbaris, bagaimana konsekuensinya? Bukan hanya yel-yelnya, mungkin pakaiannya atau mungkin lain sebagainya. Apakah dibubarkan atau seperti apa?
2: Ya itu tadi. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah, kalau sudah dibubarkan, pastilah tidak akan mendapat penilaian. Begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah panitia tidak berharap itu terjadi. Begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan. Pemerintah terbuka sekali ini untuk semua masyarakat kita. Tapi kalau sudah diingatkan kemudian masih juga melanggar, ya itu tadi dibubarkan. Dan pasti konsekuensi tidak akan mendapat penilaian. Juga memang ada saja juga memang peserta yang tidak mengharapkan penilaian. Bisa saja. Begitu. Hanya sekedar ya pasti, tapi kalau sudah menimbulkan kegaduhan tadi, saya yakin tidak akan ragu akan dibubarkan.
1: Langsung dibubarkan
2: di tengah lapangan.
1: Iya, karena mungkin jalan. Ada mungkin beberapa Karang Taruna yang tidak usah dinilai ya, hanya untuk apalagi namanya itu hanya untuk
2: tampil saja.
1: Iya, tampil saja, memeriahkan. Tetapi tetap dibubarkan juga Pak.
2: Ya, silakan. Begitu kalau tidak yang dinilai. Tapi ya tadi itu jangan sampai yel-yelnya itu menyinggung.
1: Iya.
2: Sara menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah begitu. Sehingga ini kami himbau, carilah yel-yel yang kan kita ini mengisi kemerdekaan. Kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata seperti dulu. Tinggal mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Iya. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Itu yang dihindari. Kan bertentangan dengan semangat perjuangan para pahlawan kita. Begitu. Dan kita berharap sekali lagi tahun ini jangan terjadi sehingga semua berjalan dengan baik.
1: Tapi memang itu kadang ya, beberapa tahun itu di kota bau-bau, kalau sudah gerak jalan indah, biasanya tuh yel-yelnya itu ditujukan ke barisan ke depan, di depan. Jadi yang di depannya tuh balas lagi. Jadi kacau ini. Nah, itu langsung dibubarkan saja.
2: Iya, itu langsung dibubarkan. Dan itu akan terdeteksi dari awal. Begitu. Dan tidak akan ragu-ragu tahun ini. Supaya tidak mengganggu barisan yang lain. Dan karena itu, sekali lagi saya mengimbau kepada teman-teman kita, saudara kita yang di generasi muda, apakah dia Karang Taruna, atau dia organisasi komunitas, atau letting. Kan juga di samping Karang Taruna ini kan ada, bisa ada komunitas, ada kerukunan,
1: alumni.
2: Ada alumni, begitu. Dan kita perhatikan ada ini. Begitu. Nah, ikuti tadi panduan, begitu, supaya tidak dibubarkan di tengah jalan. Tapi sekali lagi, panitia dan pemerintah ini tidak berkeinginan untuk bubar di tengah jalan itu. Tapi kalau sudah diperingati, diingatkan, dituntun, masih juga ya sudah, akan dibubarkan.
1: Oke, baik. Ada juga WhatsApp yang masuk ini dari Dev, Pak. Banyak di daerah di Indonesia, mohon maaf ini, para boti ya dilarang eksis. Nah, bagaimana dengan di kota Bobo? Apakah boti juga ini dilarang? Kalau dilarang, apa alasannya? Juga kalau tidak dilarang, apa alasannya? Silakan, Pak.
2: Saya kira tahun lalu juga ya, mudah-mudahan tidak ada lah di kota Bobo ini, dan bukan menjadi konsen kita di sana ya, tidak. Tapi saya kira tahun lalu juga. Saya juga tidak melihat, tapi kita inginlah jangan sampai ada peserta yang memang menimbulkan tadi itu. Begitu. Kita berharap janganlah kira-kira begitu ya. Kita berharap ini begitu.
1: Baik, semoga nanti berjalan dengan lancar, Pak ya. Sesuai juga sudah disusun panduan-panduan juga dan tentu ini kan tata tertib ada biar juga semua berjalan dengan lancar. Baik. Kan, Pak ya. Baik. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik, mungkin ada yang disampaikan, Pak, kepada masyarakat bagaimana bagaimana masyarakat akan menyaksikan kegiatan ini secara langsung, seperti apa mungkin masukan kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan pada saat nonton nanti.
2: Ya, juga untuk menyaksikan gerak jalan indah ini, di samping bisa langsung datang ke rute tadi itu, juga memang pemerintah melalui Dinas Kominfo memfasilitasi untuk live streaming ini. Jadi kepada orang-orang tua kita, akan bekerja sama dengan TV lokal, bagi orang tua kita yang tidak mampu datang, silakan menyaksikan di media yang sudah disiapkan oleh Dinas Kominfo. Nah, kepada masyarakat, tentu mari kita menjaga bersama-sama ini. Karena kemampuan pemerintah keamanan terbatas ini. Tapi kalau semua mulai dari kelurahan sudah menjaga diri masing-masing, kan aman pelaksanaannya. Kemudian jangan juga kita menjadi mendapat branding tertentu begitu. Bahwa setiap ada gerak jalan muncul kekacauan begitu. Ini kan menjadi rugi kita. Nah, kita punya nama tercoreng ini hanya karena ulah beberapa oknum-oknum ini. Nah, kita menghimbau kepada semua masyarakat, mari kita ikuti dengan semangat meriah, dengan semangat mengisi kemerdekaan kita ini, sehingga dari kita, oleh kita, dan memang untuk masyarakat kita di sini.
1: Baik, tadi kan juga sudah disampaikan rutenya, aturan durasi variasi agar tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini juga masih jadi perdebatan di masyarakat ini, Pak. Ketentuan untuk drum band, ini kan biasanya drum band kan panjang, mereka atraksi ya cukup memakan waktu. Bagaimana dengan tahun ini drum bandnya, Pak?
2: Ya, untuk drum band ini atau marching band yang akan mengiringi barisan ini, memang di juknis yang dikeluarkan itu tidak ada display ini marching band.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena memang khusus marching band ini tidak ada penilaian untuk marching band.
1: Oh gitu.
2: Penilaiannya itu dalam lomba. Nah pemerintah kota memang ada ajang lomba marching band. Mm-hmm. Nah di sana akan dilakukan penilaian. Nah oleh karena itu di akan diatur ini dari 29 marching band sekota Bogor akan diatur yang tampil hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Besok kita akan tentukan dengan seksinya begitu. Tetapi yang pasti kira-kira bocoran yang akan tampil pagi-pagi itu kira-kira tentu anak-anak SD.
1: Oh,
2: kan
1: iya,
2: ada marching band di SD.
1: Oh iya, gitu.
2: Kira-kira yang agak-agak dewasa, yang anu mungkin agak-agak siang karena cuaca, mempertimbangkan juga kondisi cuaca. Tetapi kita berharap mereka ini untuk mengiring ini gitu, tidak ada display dalam ketentuan disampaikan itu.
1: Mm-hmm.
2: Karena tidak ada penilaian, hanya untuk mengiringi, memeriahkan begitu. Nanti penilaiannya akan ada lomba biasanya setiap tahun oleh dinas pendidikan.
1: Oke, gitu. Baik ya. Berarti penampilannya hanya apa? Penghormatan saja mungkin, Pak.
2: Ya, nanti di apa namanya? Di kalau di panggung penghormatan pun juga sebetulnya dalam juknis tidak ada.
1: Tidak ada juga
2: begitu,
1: ya.
2: Tidak ada. Jadi cukup melintas, mengiringi.
1: Hanya mengiringi.
2: Mengiringi begitu. Tidak baik. Ada display.
1: Oke, gitu. Baik. Kita sudah masuk di pertanyaan penutup ini, Pak. Mungkin apa pesannya ini, Pak, kepada seluruh peserta ya, kepada seluruh peserta Gerak Jalan Indah tahun ini untuk dapat berlangsung dengan sukses, aman, tertib dan menjadi momen memperkuat semangat persatuan serta cinta tanah air kita tahun ini.
2: Ya, tadi di awal sampaikan bahwa menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya peserta lomba Gerak Jalan Indah, mari kita ikuti dengan semangat yang mengisi kemerdekaan, kemudian memeriahkan, menyenangkan, membahagiakan begitu. Hmm. Sehingga jangan membuat atau mengikuti lomba Gerak Jalan ini dengan melanggar pedoman atau melanggar ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kegaduhan begitu. Nah, itu kita himbau ini. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman camat, kepada lurah, dari awal sudah dideteksi ini. Karena memang pada saat latihan sudah dikawal ini. Di sana ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas begitu untuk memantau ini. Begitu kepada seluruh masyarakat. Kemudian juga tentu butuh dukungan semua berkaitan dengan ketentraman, ketertiban. Mari kita jaga kota Bobo. Kota Bobo milik kita semua, milik bersama kita semua ini. Sehingga kalau Bobo ini aman, tentram, tertib, tentu semua fungsi-fungsi layanan bisa berjalan, para pelaku usaha bisa jalan, semua. Kalau kita sama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban ini. Dan tentu kepada panitia terus melakukan evaluasi tahun lalu sehingga meminimalisir potensi-potensi atau hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun yang lalu.
1: Oke, baik. Terakhir, Pak, mungkin harapan dari pemerintah Kota Bau-Bau ini bukan agar semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI ini dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Selain kegiatan Gerak Jalan Indah, dengan kegiatan-kegiatan lain masyarakat yang saat ini sedang menyelenggarakan juga lomba-lomba ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada mereka, Pak.
2: Ya. Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba harus misalnya lomba di tengah laut yang semangat kita hargai, tapi kalau lomba mengunyah kaca misalnya kan berisiko itu. Atau lomba misalnya kita nonton di platform media sosial, misalnya ada lomba begitu baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
1: Okay.
2: Melibatkan semua orang, itu lari karung, lomba bola gotong, itu meriah dia, melibatkan semua orang. Jadi silakan menyelenggarakan lomba, tapi menghindari lomba-lomba yang berisiko. Begitu, apalagi resiko pembiayaan, harus lomba, harus biaya mahal, saya kira tidak perlu. Tapi intinya lombanya itu sesuai tema, meriah, dan bisa diikuti oleh semua masyarakat.
1: Iya. Bagaimana dengan ada biasanya kalau sudah 17 Agustus itu, Pak, ada beberapa anak-anak muda yang membentangkan bendera sepanjang itu juga dari pemerintah Kota Bobo mendukung penuh
2: Ya, saya kira silakan kalau itu, apalagi misalnya ada bendera terpanjang atau bendera apa, silakan. Semua pemerintah membuka ruang seluas kepada dalam rangka kreativitas masyarakat untuk memperingati ini. Begitu, pemerintah akan membuka itu. Tetapi sekali lagi, tetap tidak boleh mengganggu yang lain. Yeah. Begitu, kita hargailah masyarakat, apalagi masyarakat kita ini sebetulnya sangat gotong royong. Semua kita ini semangat menjaga Bolimokaro semana mulipu itu jauh sebelum ini di Buton sudah menerapkan semangat menjaga negerinya, menjaga daerahnya ini. Begitu.
1: Oke, baik. Tidak terasa, Pak, kita sudah di penghujung dialog interaktif kita hari ini. Terima kasih kami sampaikan, Pak, ya, telah berbagi informasi dan juga panduan pelaksanaan gerai jalan ini. Ini sangat penting sekali, yang tentunya ini akan diselenggarakan nanti di tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2026. Semoga tentunya ini yang sudah disampaikan tadi menjadi bekal juga ya bagi seluruh peserta maupun masyarakat, sehingga pelaksanaan gerai jalan indah dapat berlangsung dengan tertib, aman, sportif juga, dan penuh dengan semangat kebersamaan. Kami mengajak juga seluruh masyarakat Kota Bau-Bau ya untuk ikut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang positif, dan kita junjung tinggi yang namanya sportivitas. Patuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemerintah Kota Bau-Bau, jaga keselamatan selama kegiatan berlangsung, serta bersama-sama menjaga kebersihan juga ya, ketertiban dan juga kenyamanan di Kota Bau-Bau. Kemerdekaan bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Saya Rizka mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Bau-Bau. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio

suka Anda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sutra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sutra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya Sutra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariyangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. 4 karya budaya Sutra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

Tembah Bula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembah Bula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembah Bula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moci. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembah Bula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga di tengah aktivitas yang padat dan juga cuaca yang cukup terik ini, semangat Anda tetap menyala dan hati tetap ceria tentunya. Senang sekali saya kembali hadir menemani waktu istirahat Anda menjelang siang dalam program acara request lagu di RRI Bau-Bau. Saat matahari sedang bersinar terang ini dan juga udara terasa cukup panas ya. Semoga alunan lagu-lagu pilihan yang akan kita dengarkan ini bisa menjadi penyejuk suasana sekaligus juga teman terbaik untuk menemani juga aktivitas Anda di siang ini pendengar. Dan pendengar di siang ini saya tidak sendiri ya. Ini ada rekan saya, ada siapa ini? Ada kakak Ama.
1: Ya, hai, halo semua.
0: Iya. Oke, kita akan menemani Anda semua ya hingga pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah dalam program acara request lagu ya Ama ya. Iya. Nah, pendengar kita buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di mana Ama?
1: Bisa langsung telepon di 0802-2823-994 atau bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994.
0: Oke, baik. Ini Ama sepertinya sudah ada yang gabung ini. Kita coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Di Mawasangka, Ibu Nur.
0: Oh ya, dengan Ibu Nur ya di Buton Tengah ini Ama. Oke, Ibu Nur, gimana kabar ini Ibu Nur?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya Ibu Nur.
3: Anda gimana?
0: Alhamdulillah. Ibu Nur saya tidak sendiri ini. Ada kakak Ama juga di sini.
1: Halo Ibu Nur.
3: Halo, assalamualaikum Nama.
1: Waalaikumsalam Ibu Nur. Bagaimana?
3: Apa kabar Nama?
1: Alhamdulillah baik Ibu.
0: Iya oke, langsung saja Ibu Nur mau lagunya siapa ini?
3: Dari Iksan, siapa? Iksan Tarore.
0: Oke, yang mana ini?
3: Yang mana lagunya yang pakai?
0: Nanti dicarikan yang penting lagunya Iksan ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Ada yang mau disapa mungkin?
3: Lagunya untuk Naria ya?
0: Iya, betul.
3: Dengan Amadi?
0: Iya.
3: Dengan Ananda operator dan untuk Adinda dengan Ananda semua dan terima kasih banyak dengan sahabat Adinda dengan Ananda.
0: Mm-hmm.
3: Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan kekompakan selalu. Assalamualaikum, salam baikku selalu. Terima kasih banyak kak Anaria.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya tadi ada Ibu Nur ya di Mawasangka ini, di Buton Tengah sana yang sudah menjadi penonton pertama kita ini. Dan ini Ama sepertinya sudah digabung kembali, saya coba sapa dulu ya. Halo. Iya sayang sekali terputus ini. Jangan patah semangat ya, bisa dicoba lagi di mana Ama?
1: Di 0802-2823-994 dan bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang gabung. Saya coba sapa lagi nih. Halo. Halo. Iya, masih terputus ini. Kayak masih malu-malu.
1: Iya, masih malu-malu ya.
0: Ini malu-malu apa jaringan ini? Oke deh, ini sudah ada yang gabung lagi nih, Ama. Coba disapa dulu ini. Baik.
1: Halo. Halo, dengan siapa di mana?
0: Iya.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, dengan Yana di Pimpi.
1: Yana di Pimpi, Kak Yana di Pimpi.
0: Oh, dengan iya, dengan Yono di Pimpi. Oke, Yono, halo.
4: Ya, halo.
0: Iya, ini saya tidak sendiri ya, ada Ama tadi yang sapa Yono di Pimpi. Halo, Yono. Halo Yono.
4: Halo.
0: Iya, suara
4: halo.
0: Saya terdengar tidak ini Yono? Halo. Halo.
4: Halo.
0: Iya, mau lagunya siapa Yono?
4: Halo.
0: Iya, mau lagunya siapa?
4: Lagu.
0: Lagunya siapa?
4: Das.
0: Ini suaranya kurang jelas ya Yono ya?
4: Das Uchiha.
0: Hah?
1: Das Uchiha.
4: Ya itu.
0: Yang mana itu?
4: Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu? Siapa yang dirindukan ini?
4: Iya.
0: Hmm? Ada yang dirindukan atau gimana nih? Waduh, saya gak dapat lagunya ini. Ada alternatif lain gak ini, Bung Yono?
4: Lagunya Tulus.
0: Tulus, yang mana Tulus?
4: Teh Hijau. Teh Hijau.
0: Teh Hijau. Oke.
4: Ya, ya.
0: Ada yang mau buat di... Oke. Buat semuanya aja ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Yono juga tadi di seputaran Pimpi sana di atas kayaknya nih, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di acara request lagu siang ini ya. Dan ini Amma, kita sudah ada dua lagu. Sepertinya kita hadirkan dulu lagu ini dan kita masih kembali juga ini masih di acara request lagu. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Ya baik, pendengar masih di request lagu ya untuk sesi kedua ini. Jadi untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di AMA, kita masih mengundang partisipasi Anda semua. Di mana AMA?
1: Bisa langsung hubungi di 0802-2823-994 atau bisa juga langsung dihubungi melalui WhatsApp di nomor 0822-5972-2994.
0: Oke, baik. Ini sepertinya Mas sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya.
1: Oke.
0: Halo. Iya, sayang sekali terputus lagi ini Ama. Oke, saya coba sapa lagi. Halo.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Yanti, Gwen Chansi.
0: Aduh, ini salah alamat kayaknya nih. Ini bukan Yanti dengan Ria dan Ama.
2: Oh, maaf, maaf. Baru monitor Dinda, maaf.
0: Oi, baru monitor deh.
2: Pantun dulu.
0: Hah, kenapa?
2: Pantun. Mau pantun dulu.
0: Oi, mau pantun. Oke, silakan.
1: Silakan pantunnya.
2: Oke. Ada di samping tas apa itu?
0: Ama, kakak Ama di sini.
1: Halo.
2: Alhamdulillah, apa kabar Dinda Ma? Salam kenal dari Bunda Hani yang sering monitor di Banjarmasin, Mutiara Pagi ini Dinda.
1: Oke. Alhamdulillah baik.
2: Dinda, bahagia selalu, panjang umur, bersilaturahim lagi Bunda Hani hari ini.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung saja Bunda Hani.
2: Di ladang. Bolehlah aku menumpang mandi.
0: Mm-mm.
2: Kalau ada umurku panjang, aku bisa gabung di bau-bau lagi.
0: Okay.
2: Salam sehat selalu, salam bahagia, panjang umur semua. Kru-krunya RRI Bau-Bau Mas, terus sehat selalu bersama keluarga, oke?
0: Okay? Oke, okay, baik. Kok belum lagunya ini? Ini belum request lagu tadi.
2: Iya, lagu.
0: Jadi lupa Elo, ini, iya.
2: Elo.
0: Lagunya Elo.
2: Lagunya Elo.
0: Yang mana?
2: Ular berbisa.
0: Ih, ular berbisa ya.
2: Tidak, ini Dinda Riyato, Sanita Ma.

0: di seluruh Indonesia Timur. Saya punya adik ini yang di di Malaysia kasihan. Saya kan banyak teman-temanku, tapi saya tidak gubris sekarang karena saya dilakukan dimanfaatkan itu akun bisnis saja diambil.
1: Okay.
0: Ini curhat sedikit ya, sedikit.
1: Iya. Nah, ya mohon maaf juga ini Bunda nih karena waktu juga ini Bunda ya. Mohon maaf juga ini Bunda. Iya.
0: Iya itu. Dia itu kasihan. Masa dia disuruh buka bajunya baru dia mau dibayar. Itu kan disolimi.
1: Iya oke. Iya oke. Okay. Bunda Hani, makasih ya.
0: Ini yang monitor yang melakukan itu dia diberi tobat, dia sadar. Itu kalau kita bersilaturahim yang tulus ikhlas
1: baik.
0: Mencari ridhonya Allah. Dan saya menyapa ya.
1: Iya.
0: Untuk semua mas saja yang menyapa Bunda Hani, saya tidak marah, saya tidak sakit hati, tapi saya sekarang muhasabah diri yang bermanfaat saya lakukan.
1: Itu
0: untuk saling mendoakan ya. Mudah-mudahan semua sehat bahagia panjang umur dan buat Dinda Ria dan Dinda Ama semangat terus Dinda.
1: Oke, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya tadi Bunda Hani Ama di Kendari ini yang selalu semangat ini yang bergabung bersama kita juga di siang ini ya. Dan ini Ama ada yang gabung juga melalui WhatsApp, mungkin bisa dibaca ini Ama.
2: Ini dari ini request lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Lagunya buat teman-teman wuling yang pada sibuk kerja. Semoga penjualan mobilnya di bulan Agustus ini semakin menyala.
1: Iya, baik ya. Semoga ini semangat ya buat ini pegawai-pegawainya wuling kayaknya ini. Oke deh kalau gitu pendengar, kita juga masih mengundang partisipasi Anda ya, karena kita juga masih kembali, waktu kita masih panjang. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti langsung saja di line telepon kami. Namun saat ini kita tahan dulu ya Ama ya, kita hadirkan ada dua lagu di sini. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Masih di acara request lagu ya di RRI Bau-Bau tentunya. Dan juga kita masih mengundang untuk Anda yang ingin berpartisipasi di siang ini hingga pukul 11:55. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0402-823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0825-972-2994 mendengar. Oke baik, Ama ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Kita coba sapa dulu ya, halo. Iya, pasti terputus ini Ama ini. Kayaknya jaringan ini ya.
1: Iya ya kayaknya.
0: Oke, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung ini langsung saja di 0402-2823-994 karena kita masih menantikan jaringan telepon Anda semua. Oke, saya coba menyapa kembali. Halo. Iya, lagi-lagi terputus.
1: Lagi-lagi ya, Kak.
0: Ini gangguan apa ini? Oke, baik, saya coba sapa kembali lagi nih. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung siapa di mana ini?
2: Bungkusan.
0: Oh, iya, Bungkusan. Eh, salah.
2: Dengan Bintang.
0: Oh, Bung Bintang. Waduh, ini di luar lagi panas ini. Kenapa bisa ada Bintang di siang ini ya?
2: Pasti begitulah. Saya kalau sudah turun tanah, Mbak Ria, pasti panas itu.
0: Ois, kita sudah tahu ya. Ini Bung Bintang. Iya. Ini ada Ama di sini. Saya nggak sendiri ya.
2: Iya. Oh iya, oh, buat kedondong jatuh di jalan. Boleh dong kita kenalan.
0: Iya, ada kakak Ama juga ya yang temani kita juga di siang ini lah pacar request lagu. Oh, ini Bung Bintang di Palu. Kenapa itu?
2: Pantasan Baria siang ini kayak disuruh-suruh saya gabung bergetar-getar hati. Ternyata ada suara baru dah.
0: Oh iya, begitu ya. Bisa ya.
1: Boleh.
0: Nyambung sampai di Palu ya. Oke, ini Bung Bintang, ini aktivitasnya lagi di mana ini? Halo?
2: Ini. Di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Lagi makan siang.
0: Oh, lagi makan siang. Oh, siang dimakan. Lagi ya santap siang. Oke, okay, baik.
2: Tanaman aja disiram, apalagi kita manusia.
0: Oke. Okay. Oke deh, saya mengalah. Oke deh, kalau gitu kita ke lagunya dulu nih, Bung Bintang. Mau lagunya siapa?
2: Saya mau pilih hari ini, Mbak Ria, dari Ajay Taurus. Kuukir wajahmu di hati.
0: Kuukir wajahmu di hati. Emang bisa?
2: Iya. Bisa dong.
0: Oke deh kalau gitu. Ada enggak lagunya?
2: Iya. Pokoknya Mbak Ria sama Mbak Ama kalau tidur siang atau tidur malam kaget-kaget sudah merah. Semua ruangan jadi merah, jangan kaget, itu berarti kamu lagi dalam hati aku. Itu.
0: Wah, aduh, ini agak panjang kayaknya nih. Ini lagunya apa tadi? Kukir wajahmu di hati.
2: Iya.
0: Tapi saya nggak dapat ini.
2: Aduh.
0: Oh, wajahmu terukir di hati. Aduh, ini salah ini. Wajahmu terukir di hati, maksudnya. Tapi kok beda ya?
2: Beda, kukir wajahmu di hati.
0: Saya nggak dapat nih lagunya Ajay Taurus. Kukir wajahmu di hati.
2: Lalu pernah saya request, bisa? Waduh, tidak bagus lagi amalan, ketergantung amalan saja.
0: Iya, kayaknya ini saya nggak dapat
2: hari ini.
0: Di sini lagunya Ajay Taurus, luka baru di hati, duka lama di jiwa. Terus ada juga kau masih bertahan di hati. Terus apa lagi nih? Seribu duka di wajahmu. Gak ada tuh lagu ukir wajahmu di hati.
2: Galau. Galau semua lagunya ini.
0: Iya, emang kita lagi galau ini. Oh, tidak ya.
2: Kalau ini ada, Mbak Ria, kalau ini ada Kak.
0: Apa
2: yang
0: itu?
2: Judulnya jangan pernah menduakan cinta itu ada.
0: Ini punya siapa ini?
2: Ajay Taurus juga.
0: Jangan
2: pernah menduakan cinta.
0: Jangan pernah menduakan cinta.
2: Jangan yang galau-galau dipilih.
0: Oh, ini enggak galau ya?
2: Enggak lah.
0: Oh gitu. Jangan pernah menduakan cinta.
2: Dia satu album dengan itu, Kukir Wajahmu di Hati itu.
0: Aduh, kok enggak ada ya? Di sini jangan pernah menduakan cinta itu Nilam Zahra ya?
2: Ya pokoknya yang ada saja, yang ada.
0: Nah, ada aja, yang penting judulnya sama ya. Jangan pernah
2: lagi makan
0: malah
2: lagi makan siang.
0: Iya.
2: Lagi makan siang.
0: Lagi makan ini kok ya, ribet atau, banget ya. Oke, okay, baik.
2: Atau, ya,
0: jadi ini aja lagunya ya.
2: Kagusinya.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, salamnya semua-semua aja.
0: Buat semuanya, oke.
2: Iya, Bu, mungkin teman-teman Muara juga yang gabung kan?
0: Iya, betul.
2: Oke, buat Mbak Ria sama Mbak Ama, selamat bertugas saja ya.
0: Oke, iya.
2: Monggo dilanjut, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Bintang Pratama yang jauh di Palu tadi Ama yang sudah bergabung, yang lagi santap siang katanya tadi ya. Oke, kita masih menerima satu penelpon lagi sebelum kita cukupkan acara request lagu di siang ini. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di
1: bisa hubungi di 0402-2823-994 dan juga bisa dihubungi di WhatsApp 0822-5722-2994.
0: Oke, baik. Ini sepertinya sudah ada penelpon terakhir kita. Kita coba menyapa dulu ya. Halo. Halo, request lagu. Iya, sepertinya masih terputus juga ini ama.
1: Dari tadi terputus terus ya.
0: Ini kayaknya jaringan ya atau apa ini? Keras angin kayak di
1: bisa
0: luar.
1: Bisa jadi ya.
0: Jaringannya terbangkan angin ini. Oke, untuk Anda yang masih ingin bergabung sebelum saya cukupkan acara request lagu ini, langsung saja di 0402-2823-994. Bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, saya coba menyapa penelpon terakhir kita. Halo. Halo. Halo.
3: Oke, saya coba menyapa penelpon kita.
0: Halo. Halo, request lagu.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
4: Halo. Halo, halo.
0: Iya. Dengan?
4: Halo.
0: Iya, halo. Suaranya mulai terdengar ini. Dengan
4: Bang Andi, Mas Andi, Mas Andi di Batam.
0: Oh, Bung Andi.
4: Iya, dari tadi saya telepon tak bisa, lewat seluler tak bisa ya.
0: Iya, kayaknya ya, jaringan ini. Dengan lewat, Bung Andi di
4: lewat
0: Batam.
4: Lewat seluler.
0: Enggak bisa juga.
4: Lewat seluler dua nomor saya telepon tak bisa masuk,
0: Bu. Oke, okay, tapi sekarang udah bisa nih.
4: Iya, lewat WhatsApp baru bisa.
0: Iya, oke, okay, baik. Ini Bung Andi saya tidak sendiri, ada rekan saya, ada Ama juga ini yang temani saya di siang ini.
4: Ya. Oh, Ama asli mana tuh?
0: Bau asli mana? Kan? Oh, ditanya nih.
1: Saya asli bau-bau, Bung Andi.
4: Bau mana? Baunya mana, Pak?
0: Hah? Ini suaranya semakin menjauh ya.
4: Di bau-bau di mana?
0: Oh, di bau-bau di mana?
1: Saya di bau-baunya di ini, Bung Andi. Di Pala 3.
0: Pala 3 di sekitarnya.
1: Iya.
0: Oke, ya baik. Eh, Bung Andi, mohon maaf ini karena waktu juga, kita ke lagunya dulu ini, Bung Andi.
4: Iya, lagunya Arif saja, Arif.
0: Lagunya Arif yang mana?
4: Kepercayaan padaku.
0: Kepercayaan padaku?
4: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa ini?
4: Ada lagunya kan?
0: Saya coba cari dulu nih. Sambil saya cari mungkin bisa sapa-sapa dulu ya.
4: Biasanya ada.
0: Kepercayaan padaku. Oke, baik. Lagunya saya dapat nih. Silakan ini, Bung Andi.
4: Iya, karena saya Bambang salah tadi Bambang juga makanya apa di Bambang sekali.
0: Iya, oke. Mungkin bawa sapa-sapa dulu buat siapa ini karena durasi waktu juga saya ini tinggal sedikit.
4: Iya, pertama buat Maria sama Mbak Ama, semoga sehat selalu. Ada Bung Bintang tadi sudah lewat, ada Purnama Sari Sulawesi Barat juga, ada Bung Zul, ada Bung Ucan, ada Ani, ada Sari, ada Ibu Farida dan semuanya aja tanpa kecuali Mbak Ria.
0: Oke.
4: Makasih Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Andi ya di Batam ini ama yang menjadi penelpon terakhir kita di acara request lagu ini. Cukup ramai hari ini ya. Oke, okay, dan untuk Anda juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi, terima kasih untuk Anda semua. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mungkin mohon maaf ya, bisa dicoba lagi nanti di lain waktu. Oke, okay, baik ama, kami cukupkan juga ini untuk acara request lagu siang ini. Dan kita jelang ya, tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbahçe ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah, tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi

0: sebelum perhelatan dimulai saya sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
1: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu. Just

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Box air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mam. Hah? Just music.

0: Just Music.
1: Jangan main api di tempat situ, nak.
2: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
3: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
2: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi. Just Music.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar, jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya, soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru dimakan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah tuh, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, nak. Sering kabarin Ibu ya. Ibu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.
1: Iya, Ibu. Maaf ya. Love you, Bu.

0: kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama ibu.
1: Akhirnya ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Iya, ini ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau.
2: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar, dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya. Apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan apa kawasan industri.
0: Pokok informasi Warta Siang akan hadir, di antaranya pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan juga khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Informasi yang pertama, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
3: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHE Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
3: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
4: Ya, tanggapannya tentu senang ya, dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
3: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
5: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150 ribu peserta di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10 ribu peserta hingga akhir tahun 2026.
2: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar, dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya, apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan kawasan industri, dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk sementara kita siapkan minimal 10 ribu sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
5: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi serta kolaborasi lintas sektor guna mencegah tindakan kekerasan, perundungan dan juga berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran hak anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Melakukan kampanye anti kekerasan dan bully.
7: Dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun perlakuan lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Sari Handayani mengatakan pihaknya secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kampanye perlindungan anak di satuan pendidikan. Menurut Sari, pengenalan terkait pencegahan kekerasan dan perundungan sejak dini sangat penting karena masih banyak siswa yang belum memahami tindakan yang mereka lakukan dapat tergolong sebagai bentuk bullying terhadap teman sebaya. Untuk itu pihaknya mengimbau orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak sebab perubahan sikap atau kebiasaan anak dapat menjadi salah satu tanda adanya permasalahan yang memerlukan perhatian dan pendampingan. Selain itu, DP3A Kota Kendari terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga media massa untuk memastikan hak-hak anak terlindungi serta menciptakan lingkungan aman dan ramah anak.
6: Kami kebetulan menyasar 10 sekolah menengah pertama negeri itu untuk melakukan kampanye anti kekerasan dan bully. Itu sudah kita lakukan, kita didengarkan oleh anak-anak yang insya Allah jumlahnya sekitar 3.500-an, kalau ditotali itu kan ada yang 1.000, ada yang cuma 200 jumlahnya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9.
7: Lebih lanjut, Kabid Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Sari Handayani menambahkan, setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga anak-anak dapat memperoleh rasa aman dan pemulihan secara menyeluruh.
0: Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel yang bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
8: jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja lah.
9: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
8: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja lah. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Iya. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
9: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laude Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yakni tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan putra dan putri agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Technical meeting akan digelar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laude Aswad berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita lanjutkan informasi kita, di mana pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 27.600 keluarga penerima manfaat untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf juga mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut juga dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 dan disalurkan kepada warga yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi. Selain 27.600 penerima utama, pemerintah juga menyiapkan kuota cadangan bagi 903 warga. Abdul Rauf juga menyampaikan penyaluran bantuan akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan dengan memastikan seluruh penerima sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga menjamin beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik dan layak dikonsumsi sekaligus akan menjadi upaya menjaga kestabilan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa stok pangan di Kota Kendari dipastikan masih aman sepanjang tahun 2026 dan berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. lanjutkan informasi kita, pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu perhatiannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mukluku melaporkan.
10: Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan panitia menetapkan pelaksanaan lomba gerak jalan indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
10: Itu nanti kita titik startnya masih sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, start di sana dan finish di rumah jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan, termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti pengetenik, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtipmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
11: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau taptu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum memulai penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026, Ombudsman Republik Indonesia menyamakan persepsi dan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Tenggara melalui kegiatan entry meeting. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh pihak memahami indikator penilaian sekaligus juga mempersiapkan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
12: Hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan.
13: Kegiatan entry meeting menjadi tahapan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman RI dengan tujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman pemerintah daerah dan instansi vertikal terhadap indikator yang akan menjadi dasar penilaian dalam opini Ombudsman tentang penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 di Sultra. Anggota Ombudsman RI Safrida Rahmawati Rasah Nahan mengatakan penilaian tersebut telah dilakukan setiap tahun terhadap kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, di mana fokus penilaian diarahkan pada upaya pencegahan praktek maupun potensi maladministrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Menurut Safrida, melalui kegiatan penilaian ini pihaknya berharap setiap penyelenggara pelayanan publik mampu memenuhi standar pelayanan, memperbaiki berbagai kekurangan, serta menghadirkan layanan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
12: Dan ini kita melakukannya di setiap tahun, di bulan Agustus sampai nanti di bulan November, dan hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan Desember atau akhir tahun gitu. Nah, secara teknis itu kegiatan ini akan dilakukan oleh teman-teman perwakilan. Nah, kami memang berharap kegiatan hari ini itu ada kesepemahaman terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dimintakan oleh Ombudsman kepada pemerintah daerah dan lembaga vertikal terkait bagian dari yang akan dinilai oleh Ombudsman nantinya.
13: Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diharapkan menyiapkan data dan dokumen pendukung serta membangun kerjasama selama proses penilaian berlangsung. Kegiatan entry meeting penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2026 diharapkan dapat menguatkan kerjasama antar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
0: Menakodai Hakli Kota Bau-Bau hingga 5 tahun ke depan, Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
14: Yuslina SKM resmi terpilih sebagai Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HALKI Kota Bau-Bau periode 2026-2031. Ia dipercaya memimpin organisasi profesi tersebut melalui musyawarah luar biasa HALKI Kota Bau-Bau. Proses pemilihan disaksikan langsung oleh Ketua HALKI Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Sultan Bakri dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick. Yuslina menggantikan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Dedi Hasriadi. Usai terpilih, Yuslina yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi sesuai dengan visi misi HALKI. Yuslina juga bertekad memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi profesi lainnya dalam pengembangan kesehatan lingkungan di Kota Bau-Bau.
15: Tentunya kita dalam organisasi yang merupakan salah satu organisasi profesi di bidang kesehatan, dalam hal ini kami di bidang kesehatan lingkungan, pastinya sesuai tagline kami tadi akan terus berupaya dalam hal-hal kesehatan lingkungan. Tadi tagline-nya kita sehatkan lingkungan, lingkungan akan sehatkan kita semua. Ini tentunya akan berbagai kegiatan yang kita lakukan di wadah organisasi profesi kesehatan lingkungan.
14: Menurut Yuslina, tantangan kesehatan lingkungan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan seperti sanitasi, pengelolaan lingkungan hingga pencegahan penyakit berbasis lingkungan dapat ditangani secara optimal. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, HALKI Kota Bau-Bau akan memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan melalui peningkatan kapasitas profesi, sinergi dengan program-program pemerintah, serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kata Yuslina, HALKI juga berkomitmen mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, advokasi, dan juga penguatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan. Karena itu, dengan lahirnya kepengurusan baru periode 2026-2031, Yuslina meyakini HALKI Kota Bau-Bau semakin berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Di Captain Sore ini bersama saya penyiar Anda Charlie Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fahmi pendengar, kami akan temani Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026 pendengar. Selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan hari ini semua aktivitas Anda berjalan menyenangkan pendengar. Dan kali ini kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa ya, buat Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, mau request lagu dangdut kesayangannya, deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Itu dia, line teleponnya pendengar. Anda juga bisa gabung via WhatsApp, boleh telepon WhatsApp, boleh pesan WhatsApp juga boleh. Silakan 0822 5972 2994 ya.

0: Oke, kita langsung saja pendengar. Ada yang gabung ya? Oke, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut selamat kita, selamat sore.
2: Iya. Dengan Cali, Bunda.
1: Oh, Bang Cali.
2: Iya. Gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Baik ya. Alhamdulillah.
1: Lalu Bang Cali gimana?
2: Baik juga, sehat alhamdulillah, Bunda.
1: Cuaca di bau-bau, panas.
2: Terik, panas untuk siang jelang sore ini, Bunda. Kendari juga ya.
1: Angin kencang.
2: Iya, lagi musim ya.
1: Iya, saya.
2: Oke, baik. Mau dengarkan lagu dangdutnya siapa, Bunda?
1: Mau dengar lagunya tadi ini. Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin yang mana?
1: Lamba yang terakhir.
2: Baik, disiapkan salam-salam, silakan Bunda.
1: Salam-salamnya buat Bang Cali bersama operasi selama sore.
2: Baik.
1: Salam sehat selalu.
2: Sama-sama Bunda.
1: Terus yang baru gabung siapa Bang Cali?
2: Baru Bunda ini.
1: Oh, baru Bunda.
2: Iya.
1: Yang belum gabung silakan gabung.
2: Baik.
1: Selalu semua bahagia semua.
2: Iya.
1: Amin.
2: Iya, baik Bunda. Sama-sama.
1: Salam
2: Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita dan terima kasih sudah bergabung Bunda Tiara di Kendari. Sehat selalu Bunda ya. Kita sapa lagi satu penonton kita pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bernama Sari ya.
3: Iya.
2: Iya, kabar
3: gimana? Kabar Bang Cali.
2: Baik, sehat. Bapak nama gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Pertama mau dengerin lagunya. Apa ya? Mm-hmm. Tersenyum kembali.
2: Iya. Oke, baik. Salam-salam silakan.
3: Salamnya yang baru lewat ada Bunda Tiara ya. Terima kasih selalu Bunda.
2: Amin,
3: terus ada Ibu Farida, ada Kakak Rani, ada Kak Sari, ada Mas Lalu, ada Bang Jul, ada Abang Andi di Batam. Semoga selalu dan semuanya ada bintan sekarang kali.
2: Baik.
3: Buat Bang Jali, terima kasih selalu. Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Purnama Sari ya di Sulawesi Barat. Satu lagi kita sapa pendengar. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum, salam Pro Dangdut.
2: Iya.
4: Kita Jali.
2: Dangdut adalah kita Bunda. Gimana kabarnya Ibu Nur?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kenalan
4: Anda bagaimana?
2: Baik juga sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Iya.
4: Semua kita semua dapat perlindungan dari Allah SWT.
2: Amin ya Allah, amin. Mau dengar lagunya siapa Bunda?
4: Lagunya dari Akadir.
2: Akadir yang mana?
4: Bisa minta tolong nak?
2: Boleh. Apa yang bisa kami tolong?
4: Lihatkan dong anunya lagunya. Nanti dipilih.
2: Akadir, Ingkar Janji. Kemudian ada Gelisah. Kemudian ada ini, ada Menanti Kasih. Lalu ada apa ini, Pengantin Baru. Ada Hanya Padamu.
4: Hanya Padamu kita dengar dulu.
2: Hanya Padamu ya.
4: Iya, gimana okay. Juga lagunya itu.
2: Iya. Baik Bunda, salam-salam silakan.
4: Salam. Lagunya untuk Mbak Cali sama Ananda Prator,
2: Mbak
4: Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semua.
2: Iya.
4: Semua kita semua mendapat rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dan
2: kompak
4: selalu semuanya.
2: Iya.
4: Memang kita bahagia nak cari kalau kita kirim-kirim lagu begini.
2: Iya.
0: Insya Allah.
4: Karena banyak teman.
0: Iya, itu dia.
4: Baru keluarga bertambah toh. Mm-mm. Kita kan semuanya keluarga RRI toh.
0: Iya toh, semua keluarga RRI.
4: Alhamdulillah. Ini merasa senang. Kalau saya dengar lagu-lagunya teman-teman dan teman-teman menganyukan lagu toh. Mm-mm. Ibu juga tergembira sekali rasanya. Itu
0: terhibur Bunda ya.
4: Kita sehat semuanya.
0: Iya, Alhamdulillah Bunda. Nah,
4: sudah dulu Pak Le, nanti tidak kebagian. Assalamualaikum, salam Bunda dan Bunda lagi. Terima kasih banyak nak cari.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur sudah bergabung di Mawasangka Tengah, Buton Tengah ya. Sehat selalu Bunda dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, langsung saja mungkin pendengar kita dengarkan lagunya yang sudah direquest. Ada Imam S. Arifin, Lambaian Terakhir, Ika Nurjana Tersenyum Kembali, dan juga Akadir dengan judulnya Hanya Padamu. Tetap di RRI Bau-Bau Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk para pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan ya, mau gabung di Pro Dangdut, deringkan saja di 0402-2823994 dan juga di 0402-2823994 0822-5972-2994. Selamat siang Bang Albert. Bang Albert katanya mau dengarkan lagunya. Ada 5 lagu ya. Kita belikan salah satunya Bang Albert ya. Sudah disiapkan satu lagu dari Lesti, Ada Yang Punya, untuk Bang Albert di Kraton Buton. Terima kasih Bang Albert ya. Oke, sudah ada lagi pendengar kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Mau dengarkan lagunya siapa Bang?
1: Mansur S, Cinta Sampai Di Sini.
0: Sampai di mana?
1: Ya.
0: Sampai di mana? Sampai di mana?
1: Sampai di sini.
0: Sampai di situ. Sampai di sini. Oke, disiapkan lagunya ya. Salam-salam Bang Zul, silakan.
1: Salam-salam ya. Pertama-tama ke Bung Cari dan operator media sosial keluarga.
0: Baik.
1: Ada Bang Batam, sudah enggak Bung Andi belum?
0: Belum absen Bang Andi.
1: Bang Andi Batam.
0: Ya.
1: Di Betombari, Bang Widi di Tokyo sana, semoga saya selalu.
0: Baik.
1: Ada Bung Bibi di Manado. Bung Leman di Lampung sana. Pak Ayu di Maseri, di Ternate. Bintang pertama di Palu, kemudian ada Nasrun di Palu, Bu Farida juga ada di sana.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi?
0: Bung
1: Tangka.
0: Baik.
1: Kira di Kendari sana. Kasih Surabaya Ratna di Surabaya Baru, Bung Tia di Manado Barat. Kemudian ada Agus dan Rizka di Keraton, semoga selalu. Ada Bung Tega dan Albar, semoga selalu. Dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Cali.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Bang Zul. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Bang Zul di Wajo, Kota Bau-Bau. Selanjutnya ada Mbak Viola di Makassar. Mbak Viola mau dengarkan lagunya Indah lagi Dewi Persik, Indah Pada Waktunya ya. Terima kasih Mbak Viola sudah gabung via WhatsApp. Lagunya ditunggu ya. Dan baik, kita dengarkan ada Lesti, Ada Yang Punya, kemudian Mansur S, Cinta Sampai Di Sini, dan Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Baiklah pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan silakan yang mau gabung di 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994 pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sudah absen ya? Soalnya Bang Zul tidak apa ya, resah kalau belum gabung kan.
1: Sudah
0: gabung tadi Bang Zul.
1: Oh iya, saya baru masih tempat kerja Bung Cali, makanya baru buka.
0: Oh itu dia, pasti Bang Zul lagi monitor ini.
1: Iya.
0: Oke, Mas Andi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mancur Es, Bung Cali.
0: Yang mana?
1: Judulnya Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah ya?
1: Iya, karena sekarang ini tanah di Kabahnya lagi diperbutkan, jadi...
0: Iya.
1: Iya, heboh sekali di Kabahnya itu dengan tanah-tanah PT itu.
0: Lagi ini ya, lagi bersengketa ya?
1: Iya, itulah.
0: Iya, mudah-mudahan segera ada solusi yang terbaik, Bang, ya?
1: Iya, mudah-mudahan. Mumput-mumputan di Kabahnya.
0: Iya, itu dia. Mudah-mudahan kondusif lah ya.
1: Iya.
0: Baik, salam-salam dulu silakan.
1: Salam pertama buat Bung Cali, operator. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin ya Allah. Sama-sama Bang ya. Iya.
1: Ada Bung Zul, semoga sehat Bung Zul ya di sana. Ada Bung Ucan juga, ada Bunda Tiara, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Rani, ada Sari, ada Bung Andis.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Alin dan semuanya deh tanpa kecuali.
0: Oke, baik Bang.
1: Oke, makasih Bung Cali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Adi di Batam. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar melalui telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, halo kembali. Dengan siapa di mana?
2: Sama Bang Acik di Puma.
0: Bang Acik ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Alhamdulillah. Bang Acik mau dengarkan lagunya siapa ini? Lagu dangdutnya siapa?
2: Maggie Z.
0: Maggie Z, yang mana?
2: Mengejar Badai.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan Bang.
2: Ya, lagunya buat para pendengar RRI Radio juga semuanya, sehat selalu ya.
0: Iya, baik. Lagunya ditunggu Bang ya.
2: Ya, itu aja ya.
0: Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung warga Puma. Ada Bang Acik, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita nantikan lagi satu partisipasi pendengar di 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dengan Abang siapa ini, di mana?
3: Dengan Bang Irman di Sulawesi Tengah.
0: Gimana kabar Bang Irman?
3: Alhamdulillah kabar baik Bang Ali.
0: Baik. Sultan gimana cuaca?
3: Di sini lagi mendung Bang.
0: Wah, di Sultra bau-bau panas ini Bang.
3: Dari itu tadi di situ. Tadi pagi. Dari tadi pagi
0: sampai COVID. Iya. Mulai mendung sekarang ya. Lebih adem lah ya.
3: Iya.
0: Baik, mau dengar lagu dangdutnya siapa ini Bang Irman?
3: Lagunya Ida Laila bersama Mus Mulyadi, Mana Tahan.
0: Ida Laila Mana Tahan ya? Mus iya, Mulyadi. Dari,
3: iya, Mus Mulyadi. Judulnya okay. Mana Tahan.
0: Nah. Oke, okay, baik disiapkan. Salam-salam silakan Bang.
3: Salamnya buat Nyabang Cali ya. Selamat tugas. Semangat sampai di acara.
0: Siap, siap.
3: Yang lagi monitor di sore ini.
0: Iya.
3: Ucapannya, salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita dan terima kasih sudah bergabung Bang Irman ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, kita hadirkan dulu untuk lagu, sudah 3 nomor lagu ini. Ada lagu dari Irfan Mansur dengan Sejengkal Tanah, dan Maggie Z Mengejar Badai, serta ada Ida Layla featuring dengan Mus Mulyadi, Mana Tahan. Tetap di era ribau-bau, Pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Baiklah pendengar, demikian untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung ya. Dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Ada persembahan dari RRI Jayapura dengan judul Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Kemudian ada dari RRI Gorontalo dengan topik Setara Berkarya Berdampak Tanpa Batas. Dari RRI Biak, Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Dan dari RRI Malang, ABK Berdaya Berkarya dan Mandiri Pendengar. Kita dengarkan kisahnya nanti. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tuanya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu, karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai, nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang mau kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin, Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, ini 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi ada dengan PP nomor 31 2000 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan kepelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja, kami juga sama dengan BLK ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda hasta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: menjumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi.

0: tidak bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Oh. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Oh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai lo sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha.

mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti Jangan Bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
10: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama dan berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf dan hal ini mengenai potensi pangan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah menemui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, selamat sore rekan Randy di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
2: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai potensi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
3: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari, Bapak Dr. Nus Abdul Rauf, tentang pangan lokal ya yang kita berbicara tadi. Nah, langsung saja saya berbicara dengan beliau. Iya, selamat siang Pak Kadis.
4: Ya, selamat siang ya.
3: Nah, bagaimana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
4: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan, ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya, kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
3: Iya. Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak?
4: Kalau kami di Kota Kendari tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu. Ya, terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
3: Ya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
4: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi.
3: Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
4: Tantangan besar kita ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat tentu tantangannya kita mas, karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing. Ya tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk, ya media harus masuk, ya kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha, bagaimana kalau memungkinkan ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya sinologi, barangkali bisa ke depannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
3: Iya. Iya. Nah, kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
4: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini, sinologi ini kan bukan hanya nasional, bahkan yeah. juga sudah bisa go internasional yeah, karena yeah, orang yeah. sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
3: Iya, yeah. okay. yeah. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
4: Kalau kita melihat di Kota Kendari, khususnya sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat yeah. karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri, ya sinonggi ini menjadi makanan. Bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras. Sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
3: Itu, Pak, ya. Baik, pendengar, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dan pendengar, kita hadirkan informasi yang berikutnya. Kali ini dari Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
5: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
7: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu satu, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, tentu saya dan kami kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
6: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
8: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita cepat lakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tentadon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
6: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami akan segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
9: Baik, selamat sore rekan Randi.
0: Informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
10: Jangan sampai itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
11: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
10: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
11: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026 pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga peringatan Satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, mengudara untuk Indonesia.
9: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman. Pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat, kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gemasari Pati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya, kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randy.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi terjadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral, tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, khususnya Pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
6: Nah, kalau kita bicara dinasti politik sebenarnya, Undang-Undang 8, Pasal 7 huruf R, sebenarnya di situ diatur bahwa soal gesekan dinasti ini, dinasti politik, bahwa orang yang punya hubungan langsung dengan calon bupati tidak bisa menjalankan setelah satu periode. Kalau kita baca di Undang-Undang 8 itu diatur secara jelas bahwa calon itu tidak bisa punya konflik kepentingan dengan misalnya bapaknya menjalankan, dia tidak boleh menjalankan. Dia boleh menjalankan satu prioritasnya. Itu diatur dalam Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R. Tetapi perkembangan
5: selanjutnya, putus-putus dikatakan tiap pilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
7: Di dalam politik dinasti itu hidup untuk praktek itu kalau dengan penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang itu ya.
5: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekedar karena kedekatan garis keturunan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnamati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
8: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
10: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana menyatukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
9: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
11: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, informasinya dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojunauna soroti banyaknya kasus narkotika.
12: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun, yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojo Una-Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
13: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
12: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15-30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Maju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah terkait DKP Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
14: Ya, baik. Baik, benar di Kabupaten Provinsi mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih KNMP pada tahun 2020. Nah, jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Perikanan Sulawesi Barat, Syarif Safarudin, mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki dua kampung nelayan tertutup yang dibangun pada tahun 2020 di bawah di Sumatera. Dan sementara itu dua kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Badak Majene dan Pasang Kayu. Sebenar ia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2019. Nah, terus kemudian kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak, yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena secara geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak memiliki kawasan pesisir.
15: Yeah.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
1: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Miftahul Jannah.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina mengungkapkan, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prokopnas juga ditiadakan.
3: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk pekan olahraga pelajar daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
2: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Yufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
4: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
2: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
5: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet, kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo, dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama, yang lainnya masih di rumah masing-masing, itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
2: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan mencapai 50% hingga 70% dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
5: Progres pekerjaannya sudah sekitar 50-70% dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi karena seperti

0: stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
1: Pada akhirnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. Popda adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
2: Demikianlah paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana Toli Toli Bau Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, pendengar. Dan sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan maghrib disampaikan oleh Ustadz Alexander Zulkarnain dengan judul Bahaya Riya dan Obatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syarhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar radio RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apapun yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kepada kita kelancaran dalam setiap urusan kita. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang bahaya penyakit hati, yakni adalah penyakit riya. Riya dalam bahasa Indonesia berarti ingin dilihat. Riya adalah penyakit yang muncul ketika seseorang itu membutuhkan atau merasa dirinya kurang dilihat oleh orang lain. Atau penyakit riya juga muncul jika orang itu mencari-cari pengakuan dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal itu, melainkan kita diminta untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkali-kali mengingatkan kita tentang bahaya daripada sifat riya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peringatan bahwa sifat riya atau ingin dilihat oleh orang lain adalah sifat daripada orang-orang yang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat munafik, yukhadi'una Allah, mereka mencoba menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikannya, melakukannya dalam keadaan yang malas. Yura'una an-nas, mereka mengharap dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah di dalam salatnya tersebut kecuali hanya sedikit saja. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima amalan kita jika ternyata amalan kita tidak ditujukan hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam amalan kita, kita masih membutuhkan pengakuan dari orang lain, maka berarti amalan kita itu masih kurang atas sifat daripada ikhlas di dalamnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan sebesar dan sekecil apapun yang ada di dalamnya sifat ikhlas. Bagaimana cara agar kita bisa menjauhi sifat riya atau ingin dilihat oleh orang lain? Maka cara yang paling pertama, yang paling utama adalah membenarkan niat kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung daripada niatnya, dan semua perbuatan itu dibalas atas apa amalan itu diniatkan. Maka marilah kita sama-sama memperbaiki niat amalan kita. Kita jadikan bahwa amalan kita ini adalah karena kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat 5 waktu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita kerjakan dalam berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri munfarid, itu semua dikarenakan kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kita tidak memaksakan diri untuk dilihat oleh orang lain, dan kita tidak memaksakan diri untuk mendapatkan pengakuan daripada orang lain. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang memiliki hati yang halus, yang mereka bisa menunjukkan kita dan mengarahkan kita kepada jalan keikhlasan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita dari sifat riya. Karena sifat riya ini adalah sifat yang bisa saja menjadikan retaknya sebuah persahabatan, karena akan ada sifat riya ini menunjukkan atau memaksakan dirinya untuk dilihat oleh orang lain, dan tentu saja sifat ini menyebabkan tidak nyaman jika ada di antara sekeliling kita. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari sifat ini. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia dari WoW dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami, baik melalui pancar FM di 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sekedar informasi pendengar, untuk aplikasi RRI Digital Anda bisa downloadnya di Play Store ataupun di App Store pendengar. Nah, mengawali kebersamaan saya di ruang dengar Anda di segmen Captain Malam ini bersama saya penyiar Anda dan juga penata musik kita ada Bung Fatin yang akan menemani ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti nih pendengar. Dan mengawali kebersamaan saya di ruang dengar Anda di segmen musik dan informasi. Nah, kita cek fakta dulu nih ya pendengar. Ada sebuah fakta nih di mana untuk Anda pendengar RRI, hati-hati jika sedang mencari lowongan pekerjaan di media sosial. Jangan mudah tergiur dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, baru-baru ini nih pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Nah, setelah dilakukan penelusuran, ternyata informasi tersebut tidak benar atau hoax pendengar. Nah, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut ternyata mengarah ke sebuah formulir digital yang meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, bahkan juga bisa meminta nomor telegram. Nah, modus seperti ini patut diwaspadai ya pendengar karena berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. PT Pos Properti Indonesia sendiri ini sudah menegaskan bahwa informasi rekrutmen resmi ini hanya diumumkan melalui karir.posproperti.co.id dan juga akun resmi perusahaan di Jobstreet dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia. Nah, karena itu pendengar, sebelum mengisi formulir atau mengirimkan data pribadi, pastikan Anda selalu memeriksa sumber informasi dari kanal resmi. Jangan mudah percaya pada tautan yang beredar di media sosial tanpa adanya konfirmasi dari pihak terkait. Ingat ya pendengar, selalu sharing sebelum sharing. Dan pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber yang terpercaya. Itulah cek fakta kali ini, semoga bermanfaat dan membuat kita semua semakin bijak untuk bermedia digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Jadikan RRI Baobab Show 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan

Mila, terima kasih untuk bersama Anda yang masih selalu setia bersama kami. Tepatnya di FM 97,8 MHz. Masih di musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, di musik dan informasi kali ini kita akan update informasi cuaca dulu nih. Dimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya untuk esok hari Jumat 7 Agustus 2026, secara umum akan didominasi cerah berawan sejak pagi hingga dini hari, pendengar. Nah, pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang relatif kondusif, pendengar. Memasuki malam hari hingga dini hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah berawan tanpa adanya potensi cuaca ekstrim yang signifikan. Nah, BMKG mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 90%, 95% pendengar. Nah, sementara itu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran cuaca kali ini, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun kondisi cuaca diperkirakan cukup bersahabat, masyarakat tetap dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan darat, laut, ataupun aktivitas di ruang terbuka, mengingat kondisi atmosfer bisa berubah sewaktu-waktu nih, pendengar.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita masih di segmen Mosi dan Informasi. Satu informasi yang masih kami lansir dari rri.co.id, di mana gerak panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau ini akan menindak tegas peserta yang melanggar aturan lomba. Nah, peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopan atau tidak mematuhi petunjuk teknis bisa langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian nih pendengar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Bapak Claudi Aswad ini mengatakan, panitia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba. Di mana menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Di mana dijelaskan materi yel-yel ini akan diverifikasi sejak proses pendaftaran. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Nah, selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan itu pendengar diterapkan agar seluruh rangkaian lomba ini bisa berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir di hingga malam hari pendengar. Nah, panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yaitu tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Nah, khusus barisan aksesoris sekolah dibatasi, yakni masing-masing satu barisan putra dan putri tiap sekolah, agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Nah, Gerak Jalan Indah ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026. Adapun technical meeting ini akan digelar pada tanggal 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Adapun rute perlombaan ini masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu ya pendengar. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah, melintasi Tugu Kirab, Jalan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Nah, Laudi Aswad berharap seluruh peserta ini bisa mematuhi petunjuk teknis yang sudah ditetapkan, sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Bau-Bau berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan dan juga sportivitas.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Berikan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
1: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
0: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi dan industrialisasi nasional. Ada 105 peneliti.

0: gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
1: Kementerian Kelautan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis, yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya Asaat, mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
6: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
6: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumilang Kartal sesmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
12: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji dan tidak uang. Itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya.
12: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Ketiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
15: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
14: 4 miliar.
15: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
14: Dari
16: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
14: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
15: Atensi
14: makanya dia minta
15: siapa?
14: 500.
15: Atensi untuk siapa?
14: Untuk orang dalam itu.
15: Yang disebut ini?
14: Ya,
15: Pak Heri Susanto?
14: Dia sebut begitu.
15: Pak Heri yang disebut?
14: Iya.
15: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
14: Enggak pernah.
15: Pernah bertemu?
14: Enggak pernah.
15: Tidak?
14: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
15: Lukman?
14: Dia kenal, iya.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
17: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
16: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Being a large country and I would say being the
19: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
20: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
19: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
21: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
19: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, mulai siaran kembali bersama dari Bau-Bau. Dan baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, selepas beberapa lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Islam. Dan untuk di malam hari ini, Mimbar Agama Islam berjudul 9 Pengaruh Maksiat Terhadap Kehidupan Seseorang. Dan nantinya juga kita kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pendengar setia RRI Kota Bau-Bau yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita kembali dipertemukan dalam acara Mimbar Agama Islam RRI Bau-Bau pada pertemuan kita kali ini. Adapun tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang 9 pengaruh maksiat terhadap kehidupan seseorang. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, sebab maksiat bukan hanya berakibat pada diri berlaku secara pribadi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, rezeki, ketenangan hati, bahkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang selalu bermaksiat dan selalu menentang aturan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa maksiat itu hukumnya haram. Maksiat itu perbuatan yang akan menjebloskan kita ke dalam jurang neraka. Meski tampak indah, namun maksiat itu ternyata sangat menyengsarakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bisyahawat." Jannah itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Maksiat itu meski tampak indah, hadirin, dan menyenangkan, namun memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan di dunia ataupun di akhirat. Ada banyak dampak negatif dari pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh maksiat pertama yaitu akan terhalangi dari ilmu. Pengaruh maksiat yang sangat mematikan adalah menghalangi pelakunya dari ilmu. Bagi umat Islam, ilmu adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka jika seseorang melakukan kemaksiatan, itu artinya ia sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ia akan terhalangi dari ilmu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan nama Imam Syafi'i adalah sosok ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, terutama di bidang fikih dan hadis. Beliau adalah sosok ulama yang sangat cerdas, sangat kuat hafalannya. Ketika Imam Syafi'i duduk belajar di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i membacakan hadis di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik dibuat kagum dan terpana dengan tingginya kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya. Sampai-sampai beliau berkata, "Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat." Namun pendengar RRI Bau-Bau yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kecerdasan Imam Syafi'i, jika sudah dihadapkan dengan perkara maksiat, maka pengaruh maksiat itu akan menghalangi diri dari cahaya ilmu. Imam Asy-Syafi'i pernah berujar,
Syakautu ila waki'in su'a hifzi, farshadani ila tarki ma'asi, wa akhbarani bi anna ilma nur, wa nurullah la yuhda ili asi. Aku pernah mengadu kepada waki. Ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengaruh maksiat yang kedua adalah terhalangi dari rezeki. Pengaruh maksiat yang kedua terhalangi dari rezeki, sebagaimana ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan berarti membuahkan kemiskinan dan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajula la yuhramu rizqa bizambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang terhalangi rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Pendengar RRI Kota Bobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengaruh maksiat yang ketiga, hati menjadi hampa. Merupakan pengaruh maksiat yang paling besar adalah hati menjadi hampa. Seseorang yang berbuat maksiat akan mendapati kekosongan pada hatinya. Orang yang melakukan maksiat, hatinya menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kekosongan hati ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Sebagaimana sakitnya luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup dan tidak dapat dirasakan oleh orang yang mati. Kalau dosa-dosa itu, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan atau tidak ditinggalkan karena akan adanya kekosongan hati, maka seseorang yang berakal tentu bebas untuk meninggalkannya. Dalam sebuah perkataan hikmah disebutkan, fa in kunta qad au hasatka dzunuba fada'ha idza syi'ta wasta'nas. Jika dosa-dosa telah membuatmu hampa hati, maka tinggalkan saja dosa-dosa itu. Jika engkau mau, pasti engkau akan merasa bahagia. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh maksiat yang keempat terkucil dari manusia yang baik. Jika kita mendapati seseorang yang terkucil dari manusia yang baik, sangat mungkin sekali itu adalah pengaruh maksiat yang ia perbuat. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, secara tidak langsung ia sedang menjauh dari komunitas orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, sehingga terciptalah jarak antara dirinya dengan individu atau komunitas orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Apakah akibat dari kondisi ini, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan manfaat dari keberadaan teman yang saleh. Tidak ada orang yang akan mengingatkan ketika dirinya berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada orang yang akan mengajaknya untuk melakukan kebaikan, sementara dirinya akan terus terseret semakin jauh ke dalam jurang dosa maksiat. Kemungkinan yang kedua, ia akan bergabung dengan orang lain yang memiliki perilaku yang sama, sama-sama suka berbuat dosa dan maksiat. Mereka akan membentuk sebuah kekuatan, yaitu kekuatan keburukan dan kebatilan. Mereka berperilaku buruk, gemar melakukan maksiat, bahkan mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat. Pelaku maksiat yang terkucil dari teman atau komunitas orang-orang baik, ia akan merasa terasing, bahkan sangat mungkin rasa keterasingan ini akan terjadi antara dirinya dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Salah seorang salaf berkata, "Inni la'asiyallah faradzalika fi khalqi dabbati wa imra'ati." Sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruhnya pada tingkah hewan tungganganku dan akhlak istriku. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengaruh maksiat yang kelima adalah urusan hidup kita akan menjadi sulit. Pengaruh maksiat juga berdampak pada persoalan urusan yang dihadapi sehari-hari. Saat seseorang menghadapi sebuah masalah, tentu ia mengharapkan jalan keluar sesegera mungkin. Proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini akan menjadi lebih sulit akibat dari kemaksiatan yang ia lakukan. Persis seperti kebalikan dari takwa. Ketika seseorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar upaya ketakwaan itu dengan kemudahan dalam menghadapi setiap urusan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Pendengar RRI Kota Bobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh maksiat yang keenam, hati jadi gelap. Apa yang akan kita rasakan ketika kita berada di sebuah ruangan gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun? Tentu yang kita lihat hanyalah kegelapan di sana sini. Sesehat apapun mata yang kita miliki, tidak akan ada gunanya ketika berada di ruangan yang gelap dan pekat. Apa yang akan kita lakukan ketika berada di jalanan yang gelap gulita tanpa cahaya? Tentu kita akan berjalan ke sembrangan arah, tabrak sana sini, terperosok ke kanan, terperosok ke kiri. Kita akan kehilangan arah, kita akan tersesat. Nah, seperti itulah suasana hati ketika dipenuhi dengan kemaksiatan. Hati akan menjadi gelap gulita akibat pengaruh maksiat yang dilakukan oleh pemilik hati itu. Apabila hati telah gelap pekat, maka ia akan memberikan petunjuk yang tidak berarah kepada anggota badan. Langkah kakinya akan tersesat, gerakan tangannya akan tidak terarah, ia terlepas dari petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan itu memiliki pancaran yang akan tampak di wajah cahaya yang ada di dalam hati. Keluasan di dalam rezeki, kekuatan di dalam badan, dan kecintaan di dalam hati-hati para makhluk. Sebaliknya, keburukan itu memiliki pancaran warna hitam yang tampak di wajah, kegelapan di dalam hati, kelemahan di dalam badan, kesempitan di dalam rezeki, serta kebencian di dalam hati-hati para makhluk. Para pendengar RRI yang senantiasa setia mendengarkan, pengaruh maksiat yang ketujuh, hati dan badan menjadi lemah. Pengaruh maksiat juga berdampak pada lemahnya hati dan badan kita. Hati yang sehat dan kuat adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya sebagai buah dari ketaatan. Semakin banyak amal ketaatan, semakin banyak pula cahaya yang masuk ke dalam hati. Maka hati juga menjadi semakin kuat dan sehat. Sedangkan kalau hati yang sakit dan lemah adalah hati yang dipenuhi dengan kegelapan sebagai buah dari kemaksiatan. Semakin banyak melakukan dosa dan maksiat, semakin banyak pula kegelapan yang meliputi hati. Maka hati juga menjadi semakin lemah dan sakit. Orang jahat dan banyak dosa, meski memiliki tubuh yang kekar, ia tetap saja disebut sebagai orang yang lemah. Kekuatan fisiknya akan selalu mengkhianatinya ketika jiwanya sedang membutuhkan. Pendengar RRI Kota Bobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh maksiat yang kedelapan yaitu berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh maksiat yang tidak kalah bahaya lainnya adalah menjadikan seseorang merasa berat untuk taat. Ketika seseorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, maka noda-noda hitam kemaksiatan yang menggerogoti hati tersebut menjadikannya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa pendengar? Maksiat itu adalah kebalikan dari taat. Jika seseorang telah memutuskan untuk mendekat kepada maksiat, pada saat itu pula ia sedang berjalan menjauh dari taat. Orang yang terlanjur senang dengan maksiat, maka ia akan berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh maksiat tidak hanya sekedar berat untuk taat, bahkan pengaruh maksiat sampai pada tahap menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meski amal ketaatan yang ringan dan mudah dikerjakan. Sering merasa berat untuk taat karena pengaruh maksiat adalah bagian dari karakter munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Pendengar RRI Kota Bobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh maksiat yang kesembilan atau yang terakhir adalah akan memendekkan dan menghilangkan berkah usia. Pertanyaannya, mana bisa memendekkan usia manusia? Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bisa terjadi. Perbuatan maksiat dapat memendekkan usia seseorang. Jelasnya, perjalanan usia seseorang itu selalu diiringi dengan keberkahan. Keberkahan itu hanya dapat diraih jika ia gunakan usianya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, jika perjalanan usia seseorang hanya digunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka ia akan kehilangan keberkahan
sementara usianya tidak akan pernah berhenti melaju. Itulah yang dimaksud dengan memendekkan usia. Jadi pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya amal ketaatan itu akan menambah usia. Sedangkan maksiat itu akan memendekkan usia, usia kehidupan yang hakiki. Jika usia yang sangat pendek yang kita miliki ini habis digunakan untuk maksiat, lantas apa artinya kita hidup di dunia ini? Percuma saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi panjang umur jika hanya akan menambah dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzazihi min al'azabi ay yu'ammar. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita di dunia ini. Sementara semestinya itu membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atas siksanya. Kemudian rasa takut tersebut semestinya menumbuhkan sikap taat dan patuh terhadap syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap taat dan patuh tersebut terwujud dalam bentuk melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin pendengar setia RRI Kota Babu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan dalam mimbar agama Islam RRI Babu kali ini dengan tema 9 pengaruh maksiat terhadap kehidupan seseorang. Semoga apa yang kita dengar, renungkan dan pelajari bersama dapat menambah ilmu, memperkuat iman serta menjadi pengingat agar kita senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam acara mimbar agama Islam RRI Kota Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian, dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses. Dan

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: proyek ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Kita di acara Ruang Rindu nih, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, untuk Anda nih yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-28-23994, atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung. Langsung kita sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bung Albert.
1: Iya.
0: Masih di Keraton, Bung Albert?
1: Iya.
0: Oh, saya kira sudah bergeser.
1: Ya, itu bergeser. Misalnya di tempat-tempat.
0: Apa itu?
1: Yang banyak. Banyak mulnya, banyak.
0: Yang banyak? Ya. Yang banyak mulnya?
1: Iya, pelasanya.
0: Yang banyak mulnya?
1: Iya, masalahnya. Parahnya bagus-bagus. Banyak cewek-cantik. Pokoknya tidak suka
0: kita. Ui, ya. Belum dapat kah cewek cantik itu? Belum dapat?
1: Itu juga misalnya mereka tidak pilih cinta bela.
0: Pilih apa?
1: Mereka pilih pistol, pilih seragam, pilih pokoknya tidak ada cinta lah begitu. Cuman itunya saja yang dia lihat.
0: Begitu kah?
1: Padahal, iya.
0: Susah juga kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Bung Albert, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Yang ada saja dulu.
0: Yang ada di sini? Ih, banyak ini yang ada di sini nih. Mau yang mana nih?
1: Yang bagus saja.
0: Yang kalau bagus?
1: Iya, kalau bisa yang cantik begitu.
0: Yang cantik penyanyinya?
1: Iya, kan biasanya kalau yang cantik penyanyinya kan ada anaknya mungkin lah. Cucunya yang cantik juga.
0: Oh, gitu. Lagunya siapa ya bagus? Lagu wanita siapa ya? Rekomendasi dari Bung Albert ntar nih.
1: Ita Purnama Sari atau siapa saja lah.
0: Ita Purnama Sari, judulnya apa?
1: Yang bagusnya biasanya kan cintaku
0: padamu.
1: Benar ular, apa lagi?
0: Cintaku padamu Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat apa nih?
1: Buat semuanya saja. Ucapkan selamat malam.
0: Oke deh, itu aja.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Ada Bung Albert yang sudah menjadi penelpon pertama untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Saya pilih lagu dari Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Oke, di belakangnya Bung Albert, sudah ketemu lagi. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, abang yang paling ganteng, yang baik hati.
0: Ruang Rindu yang paling ganteng siapa? Aduh, mengarang ini.
2: Di Bau-Bau yang paling ganteng.
0: Woi, banyak. Bang Andi, di mana nih? Di Kabayna?
2: Jadi aku di.
0: Di mana nih? Waduh, kayak. Ya, halo.
2: Ada orang telepon lewat jendela nih, boleh nggak lewat jendela?
0: Lewat jendela, aduh kayaknya kurang bagus ini penerimaannya nih.
2: Ini kalau ngop. Permisi mau lewat jendela kata dia.
0: Waduh, kayaknya soalnya penangkapan sinyalnya agak kurang kedengaran juaranya gitu Bang Andi.
3: Tetangga yang paling yang.
0: Woi. Tetangga sakral.
2: Tetangga tidak pernah ketemu.
0: Iya, betul sekali. Yang tidak tahu bagaimana wujudnya nih. Bang Zul di Wajo atau sudah ikut Bang Andi ke Batam?
3: Bau-bau saya.
0: Hah?
3: Di Bau-Bau.
0: Oh, di Bau-Bau. Saya kira sudah ikut Bang Andi ke Batam. Lama tidak kedengaran suaranya nih.
3: Bumiro yang tidak mendengar suaranya, tapi ini kita setiap malam.
0: Oi, ternyata pendengar setia nih.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, langsung ke lagunya nih.
2: Bumiro.
0: Ya, apa tuh?
2: Saya mau request lagu daerah boleh malam ini.
0: Lagu daerah, soalnya malam ini lagu Indonesia nih.
2: Oh,
0: Kalau lagu daerah nantilah hari di request lagu.
3: Kalau judulnya lagu Indonesia bisa tuh?
0: Judulnya lagu Indonesia bisa, tapi isinya lagu daerah nggak bisa itu.
3: Lagunya Tadiano Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal dari siapa tuh?
3: Rio Maduma.
0: Selamat Tinggal dari?
3: Rio Maduma atau Maduma Trio?
0: Rio.
3: Trio Maduma.
0: Trio Maduma.
3: Ya, Maduma Trio atau sebaliknya.
0: Ada. Maduma Trio, Selamat Tinggal. Oke. Bih, Selamat Tinggal buat siapa ini?
3: Bang Adi dulu yang sapa-sapa.
0: Ah, silakan.
2: Saya belum request lagu.
0: Oh, belum.
2: Gimana? Saya buka pintu orang numpang lewat belakang.
0: Iya, yang lewat pintu yang di rumah ini.
3: Berapa kali tidak pernah diangkat, lewat aja pintu sini dah.
0: Oke deh kalau gitu Bang Andi, lagunya siapa nih?
2: Lagunya Arif aja, Kepercayaanmu Padaku.
0: Arif, Kepercayaanmu Padaku. Oke.
2: Ya, salam salam ya.
0: Silakan.
2: Ya, salam pertama Bung Zul tak pernah disalam lah, dia sudah lewat belakang jendela saya. Bung Ucan ada. Purnama Sari yang lagi mendengarkan, benar digabung juga ini.
0: Ya.
2: Ada Rani di Ternate, ada Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Bunda Farida, ada Benny Joe di Manado,
0: ya.
2: Ada Pak Wi di Tokyo, mudah-mudahan digabung juga.
0: Amin.
2: Serta semua-semua, Bung Zul mau sambung nggak Bung Zul?
3: Sambung dulu saya pertama-tama untuk Bang Leman di Lampung, Bang Benny Joe di Manado.
0: Ya.
3: Widi di Tokyo sana semoga selalu, Mbak Ayu di Masawi, Randi Ternate, Bung Ani tidak usah kan sudah gabung bersama ini. Kemudian ada Sari di Banjarmasin masuk ke Surabaya.
0: Oh, ternyata terputus. Terima kasih nih untuk Bang Zul dan juga Bang Andi di Batam dan juga di Bau-Bau yang juga ikut berpartisipasi. Mohon maaf terputus. Oke nih kalau gitu langsung saja kita sapa nih di jalur WhatsApp, sudah gabung lagi. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Orang jauh ini.
4: Iya, orang jauh.
0: Mbak Purnama Sari. Mbak Sari.
4: Iya.
0: Gimana kabar nih, Mbak Sari?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Baru kedengaran lagi suaranya nih.
4: Iya, Bang Nirwan yang baru kedengaran itu.
0: Baru kedengaran.
4: Kemana Bang Nirwan?
0: Enggak kemana-mana. Di sini-sini aja, putar-putar.
4: Dikirain umrah kemana?
0: Iya, umroh. Wih. Amin. Semoga.
4: Amin.
0: Oke, kalau gitu, Mbak Sari, kita ke lagu nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya dari Silvian aja. Aku Ingin Bahagia.
0: Silvian. Aku Ingin Bahagia. Semoga cuma lagu.
4: Iya.
0: Oke deh, Aku Ingin Bahagia dari Silvian. Lagunya buat siapa nih?
4: Ya, salamnya buat pertama buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi juga, buat Bang Zul juga, buat Bang Ucan, Mbak Rani, buat semuanya aja. Buat Bang Jali, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Bang Jali ya, Bang Nirwan.
0: Saya mau tegur tadi, tapi mau dihapus, sudah terlanjur. Oke deh, terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari siapa tadi ini? Silvian, Aku Ingin Bahagia. Oke deh, kalau gitu sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rindu. Oke, baik, benar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu Indonesia kesukaan Anda. Dan ternyata sudah gabung di jalur WhatsApp nih, di pesan WhatsApp. Saya bacakan dulu deh kalau gitu. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Arfian, mau request lagunya Leto dengan judulnya Sebelum Cahaya. Oke, lagunya ditunggu. Terus salam-salamnya nih buat Mas Holik, Mas Puput yang lagi nongkrong di samping gedung PKJ atau paguyuban keluarga Jawa. Dan tidak lupa pula nih ketinggalan salamnya buat adiknya Mas Prabu Arfian, yaitu Mas Dwi. Oke, salamnya juga nih buat penyiarnya, semangat terus untuk menyiarkan. Siap. Oke, terima kasih untuk Mas Prabu Arfian yang lagi nongkrong nih bersama kawan-kawannya di gedung PKJ. Lagunya ditunggu ya. Oke, di jalur WhatsApp sudah ngabung lagi. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
2: Iya, halo. Assalamualaikum Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Indah di Shopping, Kak.
1: Dari Shopping, siapa nih?
2: I-N-D-A-H.
1: I-N-D-H-A. Wai, Indah.
2: Iya.
1: Indah dari Shopping.
2: Iya.
1: Oh, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah, madesin.
1: Alhamdulillah. Kayaknya sudah pernah gabung sebelumnya nih. Atau sudah sering?
2: Sudah berapa kali?
1: Oh, gitu. Sama saya kayaknya mungkin baru.
2: Ini pendengar baru, pendatang baru, pendengar lama.
1: Oh, gitu. pendengar baru, pendatang lama. Woi, gimana ya?
2: Pendatang baru, oh, pendengar lama gitu.
1: Pendatang baru, pendengar lama. Oh, kebalikan saya tadi berarti. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Indah mau request lagunya siapa nih di malam hari ini?
2: Karena kayaknya saya pernah ketemu sama
1: Siapa
2: tuh? Penyiar ini tahun lalu.
1: Hah? Waduh, lama kali tuh.
2: Iya. Kalau malam juga ya Kang, bawa acaranya, terus biasa di Prodandut juga.
1: Oh gitu, kalau Prodandut iya. Sore?
2: Iya gitu.
1: Oke, okay, kalau gitu Mbak Indah, kita ke lagunya nih, maafin lagu dari siapa nih?
2: Lagu tahun berapa ini Kak?
1: Lagunya tahun 2010-an.
2: Mau berarti bisa BCL
1: bisa, judulnya apa?
2: Apa tuh, harta yang paling berharga.
1: Oh.
2: Bagus itu.
1: Keluarga bahagia. Apakah keluarga bahagia?
2: Iya, keluarga bahagia, keluarga cemara.
1: Keluarga berencana, harta berharga.
2: Iya. KB.
1: Harta berharga dari Bunga Citra Lestari. Oke. Okay.
2: Iya, itu.
1: Lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat yang baru lewat semua tanpa terkecuali dan yang belum lewat juga tanpa terkecuali. Dapatnya
1: iya.
2: Selamat malam semua, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan buat Kak siapa ya?
1: Siapa
2: Kak
1: ya? Mirwan.
2: Kak Irwan ya? Itu dia.
1: Apa itu?
2: Saya bilang gitu, kayaknya ini Kak Irwan.
1: Woi, dia tahu gak?
2: Dia tahu memang suaranya, ada ciri khasnya tersendiri.
1: Oi, ciri khasnya bagaimana itu?
2: Selamat bertugas di sana, saya selalu bareng keluarga dan
1: amin.
2: Terus makasih Kak.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Indah di Shopping yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Bunga Citra Lestari, Harta Berharga. Oke, di jalur telepon sudah gabung lagi. Langsung kita sapa. Halo Rol.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wih, yang ditunggu-tunggu ini.
1: Ah, siapa yang nunggu?
0: Banyak.
1: Oke. Apa kabar? Kok ketawa?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat, Abang.
0: Alhamdulillah, baru kedengaran lagi suaranya nih.
1: Iya,
0: Kak. Iya. Saya padahal yang baru dengar.
1: Abang baru dengar kali ya. Tapi udah sering dengar dulu.
0: Oh, gitu. Habis ini banyak menggorengin habis ini nih. Maksudnya. Soalnya ini yang ditunggu-tunggu, banyak yang menunggu soalnya nih. Penelpon dari Makassar, inisial V.
1: Oh iya, Kak. Makasih.
0: Mbak Vio, tanya kabar sudah. Tanya apa lagi ya? Bagusnya. Aktivitas malam hari ini ngapain aja nih?
1: Enggak, istirahat aja, Mbak.
0: Oh, istirahat. Habis pulang, baru pulang aktivitas atau gimana?
1: Enggak. Ya, udah.
0: Apa
1: tadi aktivitasnya siang tadi.
0: Siang tadi sudah selesai aktivitas, berarti seharusnya jam begini sudah tidur nih.
1: Makassar tapi.
0: Hah? Oh, tadi di Makassar, di mana?
1: Lagi ada urusan di sini.
0: Di sini, di mana? Di Bobau.
1: Bukanlah.
0: Oh, gitu. Saya kira di Bobau. Waduh.
1: Enggak.
0: Oke, nih kalau gitu Mbak Vio, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya
0: siapa ya?
1: Anima deh, Bintang.
0: Anima, Bintang. Bintang dari Anima. Oke, Bintangnya buat siapa nih?
1: Buat tadi Indah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Coba lagi Mbak Sari, Mbak Rani. Mbak Ayu Dimasohi.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Adi Kepurnama, Bang Andi, Bang Ucan. Ada siapa lagi ya? Bunda Hani, Bunda Tiara, Ibu Farida. Bang Do.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Ya lupa. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke deh.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siapa tuh?
1: Spesial yang...
0: Yang
1: tadi nemenin Vio, semoga lagi monitor.
0: Wih, siapa tuh?
1: Terima kasih banyak udah nemenin. Ada tadi nemenin Vio, makasih ya.
0: Oh gitu, waduh, penasaran saya.
1: Makanya makasih banget.
0: Terima kasih, kembali.
1: buat Bang Toib, Bang siapa? Bang
0: Irwan. Terserah yang mana, yang penting Anda senang.
1: Bang Nirwan.
0: Ya.
1: Selamat beraktivitas ya, semangat terus.
0: Siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Viola di Makassar kalau nggak salah, juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Anima, Bintang. Oke, di belakangnya Mbak Vio di jalur WhatsApp, sudah nggak mau lagi, langsung kita sapa. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang jauh ini?
2: Nasrun.
0: Bang Nasrun, baru kedengaran lagi suaranya nih.
2: Begitu sudah. Ada sesuatu.
0: Woi, masih di mana? Di Sulteng?
2: Iya, masih lah tetap. Oh,
0: saya kira bergeser ke Sulawesi Utara mungkin atau Sulawesi mana?
2: Oh, tiada bergeser.
0: Betah sekali.
2: Oke deh.
0: Gimana kabar nih Bang Nasrun?
2: Alhamdulillah, sama kita baik-baik, selalu sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga selalu sehat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Asik. Agar kalau gitu Bang Nasrun, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya Slang.
0: Slang, judulnya?
2: Iya. Foto dalam dompetmu.
0: Foto dalam dompet. Berarti jimat.
2: Iya. gitu ya, adem.
0: Foto dalam dompet biasanya jimat. Silakan, salam-salamnya.
2: Atau apalagi nyari petugas selalu bersama keluarga rumah ya.
0: Amin.
2: Terus ada apa tadi? Ada Piola tadi ya, ada Hani, ada Bung Zul, Ucan, Ramla, Bang Yono, salah Pak Yusteng, Tegar, Abang Dari Kalewo, ada Purnama Sari, banyak lah di Kota Wabau. Masih selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun di Paring Motong juga sudah ikut berpartisipasi. Dan langsung kita sapa saja di jalur telepon, sudah nyambung lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan orang jauh.
0: Orang jauh, tadi jauh, ini jauh lagi berarti nih.
3: Ya, sama dengan Bang Nasrun tadi.
0: Bang Nasrun tadi, ini siapa ya? Lupa saya, aduh.
3: Oh, satu daerah sama Bang Nasrun dengan Irman.
0: Oh iya, lupa saya, soalnya sudah lama menghilang. Bang Irman, masih di Sulteng juga?
3: Ya, masih di sini lah, karena alamat di sini.
0: Oh gitu. saya kira juga mau bergeser mungkin di Sulawesi mana.
3: Ya, tidaklah, masih di sini.
0: Gitu. Oke deh kalau gitu, Bang Irwan, kita langsung ke lagunya juga nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Kalau lagunya siapa ya? Lagunya.
0: Lagu siapa tuh?
3: Goliath.
0: Judulnya apa?
3: Goliath. Nah, judulnya MD2.
0: Hah? MD2?
3: Ya, MD2 masih di sini, masih denganmu.
0: Oh, saya kira MD2 meninggal dunia. Masih di sini, masih denganmu dari Goliath. Wih, lagunya ini lagu lum. Oh iya. Oke. Okay. Masih di sini, masih denganmu. Lagunya buat siapa nih?
3: Salamnya buatnya yang lagi siarannya Bung Nirwan di studio bersama. Ya. Rekan operatornya juga, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di akhir acara.
0: Siap.
3: Juga buatnya sahabat yang sudah gabungan juga semua tadi, salam kompak. Serta untuk semuanya saja, pendengar yang lagi monitor RRI Bau-Bau malam ini, salam kompak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irwan yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Goliath, masih di sini, masih denganmu. Oke deh kalau gitu, sudah ada beberapa lagu nih kan, kayaknya sudah saya cukup akhiri acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah lepas acara Ruang Rindu, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda karena kita di jazz musik. Jadi untuk itu, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di Ribau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja Ribau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawabawa kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Olio, Kota Bawabawa. Untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 dari Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini. Dan pada pukul 8 nanti pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar, kita juga akan hadirkan untuk Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saya kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Ibu Nur Aini SAG.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Prosatu RRI Makassar untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan dengan judul Kemerdekaan Sejati dalam Perspektif Islam. Selamat mengikuti.
1: Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam siaran berjaringan tentunya disiarkan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini menyambut semangat bulan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi boleh bergabung di 08213333 9440. Kami ulang di 08213333 9440. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mukhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Sekorwil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya. Baik. Dan pendengar seperti biasa tentunya, sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan, ya, dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim, ya, walaupun melalui aplikasi Zoom, ya, tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Agustus dan kita bagi bangsa Indonesia secara khusus bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen kebangsaan, ya, karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri, ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan secara spirituality, ya, kemerdekaan spiritual, ya, di mana banyak orang hari ini memang berada di atau hidup di alam kemerdekaan, ya, alam kemerdekaan secara fisikal, ya, secara fisiknya, ya, kita ini semua bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, dan berada di alam atau dalam kehidupan yang merdeka, ya, tidak ada yang menjajah kita dan seterusnya. Tapi secara kejiwaan, ya, sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita, Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati, ya. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan, ya. Kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ya, pertama, ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia. Ya, sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini kepada as-su. As-su itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya, sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi,

materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalangi kita, tapi nyatanya secara spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu, wa na'udzubillahi min zalim. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting, ya. Banyak orang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya, dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi, ya. Padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan, dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat seekor burung tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merdeka dari mana? Dari penyakit-penyakit hati, ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian, dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain, ya, ya. Dan lawannya ini adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki, ya. Banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini, ya. Cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang, itu, dan senang melihat orang lain susah, ya. Coba kita cek pada diri kita, apakah ada indikasi ini pada diri kita, ya. Ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya.
Ya, itu seperti kelihatannya baik-baik.

0: saja ucapan itu.
1: Padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita. Ya, seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya, ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri, ya. Ayo, paling-paling dia ini begini, dia nyongkok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita, ya. Seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga yang bisa menjurumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-ijab bin nafs atau ijabun nafs nasi bi nafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur artinya sedang merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya, belum melibatkan orang lain. Tapi tetap perlu kita berhati-hati, karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Tapi di sisi lain kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya,
2: baik, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Muhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz, silakan untuk Anda pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Laude di Bau-Bau. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude? Dibesarkan lagi?
3: Ya.
2: Silakan dengan Pak Ustadz Pak Laude.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang jajah kita kan itu 3,5 tahun. Sementara penduduk zaman sekarang aman, penduduk non-muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur-Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
2: Halo Pak Laude, ya. Kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
3: Kita dijajah 3,5 non-muslim. Sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non muslim lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim. Bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur-Timur, sebentar lagi Papua, atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu? Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di Bau-Bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, Pak Ustadz. Silakan ya. Mendengar di 08213333944 untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
0: Dengan Abdullah di Boni.
2: Pak Abdullah di Boni. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
0: Begini, saya mau tanyakan itu sama Pak Ustaz. Kadang-kadang kita lihat di masa sekarang ini banyaknya penguasa yang bisa memberkati, utamanya yang bisa memberkati yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut. Yang asal misalnya kita bersiara di keharian ya, di wilayah kehakiman ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan dengan tidak melihat korupsi sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan ponis atau hukuman kepada sang terdakwa ini, karena gara-gara jangan sampai ada yang biasa sebenarnya besarnya intervensi oleh orang di atas, khususnya ada orang tertentu yang sudah mengintervensi mereka. Mereka kan artinya takut dengan takut dengan selain Allah ya. Mereka cuma menundukkan ke kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
2: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Abdullah di Boni. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 08213333944. Setelah Pak Laude di Bau-Bau, ada Pak Abdullah di Boni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari Pak siapa, Pak? Di mana?
4: Di Bahar, di Bona Cisterna Selatan ini.
2: Baik, silakan Pak Bahar.
4: Iya, iya. Begini Pak Ustaz. Ada orang lebih terkuki merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan satu. Banyak orang kalau masalah waktu salam tidak mau mengerjakan salam. Kalau kemerdekaan 17 Agustus diayahi menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk tiga penanya. Dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustaz yang tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih, ini seperti apa?
1: Iya, baik, terima kasih Pak Laude di Bau-Bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya, tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya. Jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya, tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita satu sisi juga ada moto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida, sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu, tidak banyak perbedaan. Tapi itulah itulah sunnatullah ya, diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain. Ya, kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas. ya, mayoritas di Indonesia, tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas di satu sisi, ya. Maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita, dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan, tapi mari jaga persatuan, ya. Kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh, ya. Itu istilah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Jadi, saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang ini.
2: Tetap menghormati sesama warga negara, Pak Ustaz, ya. Tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
1: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh, Pak, ya. Jika ada orang yang seperti itu, ya, itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin, ya, jika ada, ya. Ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu, ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, na'udzubillah kalau ada seperti itu. Itu contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa, ya. Mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran, ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Na'udzubillah. Iya, silakan.
2: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya, tetapi ibadahnya sering lalai.
1: Nah, iya. Sama juga dengan yang kedua tadi, itu contoh, ya. Contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh, misalnya ada pertandingan olahraga, ya, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu, ya. Karena semangatnya sudah masuk waktu sholat tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah, ini artinya kita harus menempatkan, ya. Silakan kita euforia, gembira dengan adanya kemerdekaan ini, ya, momentum satu tahun sekali. Tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Waktu sholat ya tetap kita pentingkan untuk sholat. Nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan fun game kah atau apapun itu bentuknya, ya, kita lanjutkan lagi setelah melaksanakan ibadah, ya. Jadi ini tempatkan pada tempat yang sesuai, ya. Ini adalah kegiatan olahraga untuk kita, ya, tapi ini haknya Allah, kita juga harus tunaikan dan kita harus utamakan. Iya, seperti baik. Itu
2: Allahumma. Pendengar, kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, dan Allah. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insyaallah di kesempatan mendatang bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan. Sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan. Tapi di satu sisi jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah, ya. Hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Mokhtar LC MA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam, dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
2: Dalam hal ini kami di bidang kesehatan lingkungan, pastinya sesuai tagline kami tadi, akan terus berupaya dalam hal-hal kesehatan lingkungan.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA. Nahkodai Hakli Kota Bau-Bau hingga 5 tahun ke depan, Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya WOD Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Selengkapnya Afriansah melaporkan.
1: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
4: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
1: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi, kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan jangan lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan jangan lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
4: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta, namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laude Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yakni tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan putra dan putri agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Technical meeting akan digelar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laude Aswad berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita berikutnya, Kejaksaan Negeri Bau-Bau bersama pemerintah Kota Bau-Bau menyosialisasikan layanan hukum gratis di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN kepada aparatur pemerintah kecamatan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Betuambari pada Selasa 4 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Camat Betuambari Edward Sanjaya mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai layanan hukum yang disediakan kejaksaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Edward menjelaskan melalui sosialisasi ini, aparatur pemerintah diharapkan semakin memahami hak, kewajiban, serta prosedur memperoleh layanan hukum sehingga potensi sengketa hukum dapat diminimalkan. Materi disampaikan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Dedi Karto Ansiga bersama jajaran Bidang Datun. Dalam pemaparannya dijelaskan berbagai layanan yang dapat diberikan kejaksaan, mulai dari pelayanan hukum gratis, pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, hingga bantuan hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan gratis, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Nakodai Hakli Kota Bau-Bau hingga 5 tahun ke depan, Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Selengkapnya Wahudin Nur Liani melaporkan.
5: Yuslina SKM resmi terpilih sebagai Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HALKI Kota Bau-Bau periode 2026-2031. Ia dipercaya memimpin organisasi profesi tersebut melalui musyawarah luar biasa HALKI Kota Bau-Bau. Proses pemilihan disaksikan langsung oleh Ketua HALKI Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Sultan Bakri dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick. Yuslina menggantikan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Dedi Hasriadi. Usai terpilih, Yuslina yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi sesuai dengan visi misi HALKI. Yuslina juga bertekad memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi profesi lainnya dalam pengembangan kesehatan lingkungan di Kota Bau-Bau.
6: Tentunya kita dalam organisasi yang merupakan salah satu organisasi profesi di bidang kesehatan, dalam hal ini kami di bidang kesehatan lingkungan, pastinya sesuai tagline kami tadi akan terus berupaya dalam hal-hal kesehatan lingkungan. Tadi tagline-nya kita sehatkan lingkungan, lingkungan akan sehatkan kita semua. Ini tentunya akan berbagai kegiatan yang kita lakukan di wadah organisasi profesi kesehatan lingkungan.
5: Menurut Yuslina, tantangan kesehatan lingkungan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan seperti sanitasi, pengelolaan lingkungan hingga pencegahan penyakit berbasis lingkungan dapat ditangani secara optimal. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, HALKI Kota Bau-Bau akan memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan melalui peningkatan kapasitas profesi, sinergi dengan program-program pemerintah, serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kata Yuslina, HALKI juga berkomitmen mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, advokasi, dan juga penguatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan. Karena itu, dengan lahirnya kepengurusan baru periode 2026-2031, Yuslina meyakini Halki Kota Bau-Bau semakin berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Buton untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan standar layanan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas dari maladministrasi. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri entry meeting penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan tahapan awal penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Pemerintah Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah yang mengikuti penilaian tersebut. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sarida Rahanan mengatakan penilaian kepatuhan merupakan agenda tahunan untuk mengukur sejauh mana penyelenggara pelayanan publik memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sarida, penilaian tersebut tidak hanya bertujuan memberikan nilai, tetapi juga menjadi upaya mencegah maladministrasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penilaian nantinya akan dituangkan dalam opini Ombudsman sebagai indikator tingkat kepatuhan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Di Sulawesi Tenggara, penilaian tahun 2026 melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, jajaran kepolisian, kantor wilayah direktorat, jenderal imigrasi, kantor wilayah direktorat jenderal pemasyarakatan, serta kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertahanan Nasional beserta satuan kerja terkait.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA. Nakodai Hakli Kota Bau-Bau hingga 5 tahun ke depan, Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Marathon pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Captain pagi ini RRI Bau-bau. Captain pagi ini RRI Bau-bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi yang cerah dan juga penuh semangat ini? Semoga kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan selalu menyertai setiap langkah kita semua ini. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda di aktivitas Anda di pagi ini. Di mana kita kembali hadir di Captain pagi ini. Dan bagi pendengar yang sedang juga mempersiapkan diri ke tempat kerja, berangkat ke sekolah, menjalankan juga usaha ataupun menikmati pagi bersama keluarga, tetap semangat dan jangan lupa selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas Anda semua. Dan selama beberapa saat ke depan kita juga akan bersama menikmati deretan lagu-lagu pilihan yang enak didengar, diselingi juga informasi aktual serta berbagai kabar yang bermanfaat untuk menemani pagi Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Bau-bau. Mari awali hari ini dengan pikiran yang positif, senyum yang tulus dan semangat untuk memberikan yang terbaik pendengar. Dan pendengar, kita hadirkan juga ini ada beberapa informasi juga untuk Anda hingga pukul 8. Kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan seperti biasa juga ini, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, informasi kita dari Kabupaten Buton, pembangunan jembatan Wasaga di lingkungan Patalimbona, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, kini memasuki tahap akhir ini. Personil Kodim Mabes 13 Buton bersama masyarakat juga terus menggenjot penyelesaian berbagai pekerjaan finishing agar jembatan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di lokasi pembangunan, personil bersama warga ini memfokuskan pekerjaan pada penyempurnaan dinding pegangan jembatan, perapian permukaan beton hingga pengecetan pada bagian konstruksi yang telah siap di finishing. Setiap tahap dikerjakan dengan teliti untuk memastikan juga hasil pembangunan tidak hanya kokoh tetapi juga rapi dan memiliki kualitas yang baik pendengar. Semangat gotong royong antara personil Kodim 13 Buton dan juga masyarakat ini menjadi kekuatan utama ya dalam mempercepat juga penyelesaian proyek tersebut. Meskipun kondisi cuaca sempat berubah dari cerah menjadi hujan, pekerjaan tetap berlangsung dengan mengutamakan juga faktor keselamatan serta mutu konstruksi. Komandan Kodim 13 Buton Letkol Infantri Yoni ini menegaskan tahap finishing ini merupakan bagian penting yang menentukan kualitas akhir pembangunan jembatan ini pendengar. Dengan progres pembangunan yang semakin mendekati penyelesaian, Kodim 13 Buton terus mengoptimalkan ya seluruh tahapan pekerjaan hingga tuntas. Kehadiran jembatan Wasaga ini diharapkan mampu ya memperlancar juga mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah serta menjadi penunjang ini aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi warga di Kabupaten Buton. Pembangunan jembatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara TNI dan juga masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan publik melalui kolaborasi yang terus terjalin. Diharapkan hasil pembangunan dapat memberikan juga dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang tentunya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini pembangunan drainase dalam program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke 129 Kodim 1413 Buton ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Selasa 4 Agustus ini, Satgas TMMD juga bersama masyarakat terus mempercepat pekerjaan di Desa Labuan Diri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Sehingga bentangan saluran drainase yang telah terbangun ini semakin panjang, pendengar. Di lokasi pekerjaan ini, personil Satgas TMMD juga melaksanakan pemasangan backisting pada segmen berikutnya, sementara proses pengocoran dilakukan pada bagian yang telah siap ini. Seluruh tahapan dikerjakan secara berkesinambungan agar setiap ruas drainase ini tersambung dengan baik sesuai perencanaan teknis ini. Kolaborasi antar personil TNI dan juga masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan. Dengan pembagian tugas yang terorganisir, progres pekerjaan ini terus mengalami juga peningkatan tanpa mengesampingkan kualitas konstruksi di setiap tahapan. Komandan Kodim 1413 Buton, Letkol Infantri Yoni, juga mengatakan pembangunan drainase terus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan mutu pekerjaan agar hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, pendengar. Menurutnya, pembangunan drainase tersebut diharapkan mampu memperlancar aliran air, mengurangi juga potensi genangan saat musim hujan, serta mendukung aktivitas masyarakat di Desa Labuan Diri. Program TMMD ke 129 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI dan juga masyarakat. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga, pendengar.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Ya, pada hari ini Buya Yahya mengajak umat Islam ya memperkuat juga keimanan dan menjaga keseimbangan antara pengabdian kepada masyarakat dengan ketaatan kepada Allah SWT. Pesan itu disampaikan dalam safari dakwah yang dirangkaikan dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Jannah, Polres Buton. Dalam tausiahnya ini, ulama pemilik nama Profesor Yahya Zainul Ma'rif ini menegaskan setiap amanah ini termasuk tugas menjaga keamanan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya integritas dan kejujuran akan lahir dari keimanan yang kuat. Pendengar, Bu Yahya juga mengingatkan pentingnya menjadikan sholat berjamaah sebagai bagian dari pembinaan diri. Selain itu, Bu Yahya juga mengajak jemaah untuk selalu mengingat kematian sebagai motivasi memperbaiki amal ibadah karena harta, jabatan, dan pangkat tidak akan menjadi bekal di akhirat. Dalam kesempatan tersebut, Buya Yahya turut mengajak masyarakat membangun keluarga yang harmonis dengan berlandaskan iman, kasih sayang, serta saling menghormati. Orang tua juga diharapkan menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia dan membiasakan anak melaksanakan sholat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Awaludin yang mewakili juga Bupati Buton mengapresiasi safari dakwah Buya Yahya. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat keimanan sekaligus juga mempererat persatuan masyarakat. Sementara itu Kapolres Buton AKBP Ali Rais Andraha mengatakan safari dakwah tersebut menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual personil Polri agar semakin profesional, humanis, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, dan pendengar, kita jelang juga tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral Jakarta.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa. Ya. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada